0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Kembali mana-mana anda dalam Segar lebih menyegarkan. Sekarang ini kita kongsikan info sukan untuk anda antara tumpuannya yang mana. Ini mengenai sukan pickleball yang tengah hangat. Diperkatakan dan menjadi bualan-bualan dan juga menjadi tumpuan utama sukan sekarang ni kan.
2: Okey, disebabkan di Sabah ni memang sudah cukup popular dengan sukan pickleball. Jadi Sabah akan menganjurkan kejohanan berskala besar terbuka Pickleball Borneo Antarabangsa 2026 yang menawarkan hadiah wang tunai melebihi RM30,000, trofi dan pelbagai hadiah iringan yang akan bermula 16 hingga 18 Oktober. Jadi kejohanan tersebut dianjurkan oleh Klub Rekreasi Pickleball Borneo dengan pengiktirafan daripada Persatuan Pickleball Sabah, manakala The Good Club yang terletak di Tanjung Aru bertindak sebagai rakan rokas kongsi lokasi rasmi dan turut mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta Explore Sabah.
1: Menarik.
2: Jadi bolehlah datang beramai-ramai untuk menyaksikan perlawanan ini, sebab terdapat kategori seperti beregu campuran terbuka, beregu lelaki pertengahan, beregu wanita serta beregu campuran dan pelbagai lagi kategori akan berlangsung.
1: Ya, pihak dia punya trofi tu agak menarik juga.
2: Ya, Proboscis Monkey.
1: Proboscis Monkey dengan pegang pedal tu.
2: Jadi pada 16 hingga 18 Oktober akan datang ini.
1: Ya, baik, kejohanan pickleball di Sabah. Seterusnya kita kongsikan ini mengenai squash wanita, di mana skuad squash wanita negara kini hanya selangkah lagi untuk mempertahankan pingat emas cara berpasukan selepas marak ke final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 pada kemarin, yang mana pada aksi separuh akhir di arena Nagoya Kingjo Futo, Malaysia mengesahkan tempat ke pentas akhir selepas menewaskan tuan rumah Jepun 2-0, di mana ratu squash negara S. Siva Sangari terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pemain ranking ke-6 dunia asal Tomi Watanabe dalam pertarungan 5 set 5-11, 11-7, 5-11, 11-6 dan 11-3 untuk menyumbang mata pertama negara. Tahniah untuk S. Siva Sangari selangkah lagi ke final. Memang ke final terus lah tu.
2: Ya, jadi emas menjadi buruan.
1: Betul.
2: Okey, juga berkenaan dengan acara yang berlangsung di Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya, ini berkenaan dengan The Rocket Pocket Man kita. Jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa bagi acara pecut individu lelaki yang berlangsung di Velodrome Izu kemarin. Beliau menewaskan pelumba Thailand Jai Ang Sutawasit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga untuk menghadiahkan pingat kepada kontingen negara. Muhammad Azizul Hasni yang memenangi emas pada acara sama pada Sukan Asia Jakarta 2018 gagal marah ke final selepas tewas wakil dari China Li Ziwei dalam kedua perlumbaan separuh akhir, namun bangkit untuk menentukan gangsa dan kini menjadi milik kontingen negara. Tahniah Dato' Azizul Hasni.
1: Betul, The Pocket Rocket Man. Dan sedikit kita kongsikan pungutan pingat di Aichi Nagoya ketika ini, yang mana kemarin kita kongsikan Malaysia di tangga ke-11 dan kita kongsikan yang terkini pula. Sebentar tadi kita telah kongsikan beberapa pingat, Malaysia telah merangkul beberapa pingat kan, antaranya Dato' Azizul Hasni tadi, The Pocket Rocket Man, dan seterusnya squash pun akan ke final, akan memburu pingat emas. Nanti kita tunggu, insyaAllah akan emas akan jadi buruan. Dan seterusnya kita kongsikan juga pingat kepada anda Aichi Nagoya 2026 yang akan melabuhkan tirainya pada 4 Oktober, tidak lama lagi. Kita kongsikan terus, ini dia yang mana dapat dikongsikan pingat emas, pingat emas, perak dan juga gangsa Malaysia. Kita tengah mencari-cari loading dia ni,
2: sebab dia sedang kemas kini,
1: Jadi kita kongsikan terus yang terkini, emas 6 Malaysia, 5 perak dan 13 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan pingat yang telah dimenangi Malaysia adalah 24 di Aichi Nagoya Sukan Asia ke-20 2026.
2: Berada di kedudukan ke-11 daripada 37 negara.
1: Ya, betul. Itu dapat dikongsikan untuk anda. Info sukan ketika ini, kita layan terus lagu ini Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Dari Sana Sini, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Tawau, Sandakan dan juga Keningau pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini yang berlangsung sepanjang hari ini, hujung dan juga hujung minggu ini.
2: Betul. Jumaat memang kita kongsikan terus hujung minggu lah. Jadi pagi ini kita bersama dengan sahabat kita di Sandakan FM, kita ada Uncle Totong, Maznan. Selamat pagi, Maznan.
3: Selamat pagi, double R.
1: Double R.
3: Okay. Dia kalau ekon terlampau sejuk, dia memang suara jadi gitulah.
1: Ah, begitu, sama juga kami di sini nih. Tapi kami lagi sedap lah kalau suara jadi tempat sejuk.
3: Wow. Suara kamu kan memang sedap dua-dua.
1: Jangan juga. Begitu.
3: Begitu. Ah. Eh, betul bah. Orang puji.
2: Wan J pun jangan dilupa, sedapnya suaranya di Tawau FM. Hai Wan J. Tidaklah, biasa-biasa aja. Hai Edwin, Assalamualaikum Rafiq.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, itu baru biasa-biasa. Belum lagi yang luar biasa. Ya. Yeah.
3: Ini pakar suara manja Anda, Wan J.
1: Pakar suara manja.
2: Dan
1: tidak lupa juga Atika. Betul.
2: Satu-satunya bunga hari ini. Hai Atika, selamat pagi.
4: Hai, habislah dibuli. Selamat pagi.
2: Oh, ini betul-betul sedap suara.
1: Betul-betul manja deh pagi ini ya.
2: Si Uncle Totong saya tuang membuli kami, nak membuli ya.
1: Kami sambung-sambung saja itu.
3: Itu contoh.
2: Contoh.
1: Oh, contoh. Jadi okay lah, Uncle Totong bagi contoh, jadi dia duluan lah kan perkongsian dari sana sini.
2: Silakan.
3: Boleh bah, tidak masalah. Dan untuk hari ini dari sana kan ada mungkin Uncle cuma saya cuma mau kasih kongsi dua saja. Maklumat ataupun ya, info di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKE Sandakan ketika ini sedang menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan HOS 2026 bermula semalam sehingga 4 Oktober 2026 di mana program disertai 8 kontingen melibatkan bagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKE. Dan untuk malam ini akan diadakan majlis makan malam di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan bermula dari hari ini diadakan Karnival Usahawan PMKS Sabah Telupit 2026 bagi zon Telupit sehingga 4 Oktober dan majlis perasmian akan diadakan pada hari esok dan penutupan pada hari Ahad nanti. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika, silakan.
4: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan untuk perkongsian hari ini. Program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan berlangsung pada pukul 2 petang di Tamu Desa Kampung Karam Matoi SUK. Dan juga pada 9 malam pula untuk hari ini, tepat pukul 7 malam, perlawanan persahabatan bola sepak Kelab Sukan RTM dan juga pensiangan FC bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, untuk edisi hujung minggu 3 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program juga akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Alam Kita Keningau 2026 akan diadakan di Padang Kampung Menawa Ulu bermula pukul 1 petang sehinggalah selesai. Dan juga untuk program yang kedua, hari yang sama, Hari Sungai Sedunia 2026 akan berlangsung di Dewan OKK Sangau Jalang melalap bermula pukul 3 petang sehinggalah selesai. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan kawan kita di Tawau FM, Wan C. Silakan Wan.
2: Baik, terima kasih Atika Bunga ya. Baik, kita ingin kongsikan di hari sana sini untuk edisi Jumaat hingga Ahad. Kita mulakan dengan perkongsian untuk hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Ada beberapa program diadakan, iaitu pertama sekali berkenaan dengan tabung darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di perkarangan Masjid Al-Kawthar Tawau bermula 11 pagi hingga 2 petang. Ini. Kemudian juga turut diadakan hari ini majlis graduasi dan takrim Al-Hufaz ke-8 Maktab Rendah Sains Mara Sempurna, telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Al-Syafi'i Maktab Rendah Sains Mara Sempurna. Kemudian ada dua program yang berkaitan dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 MPT 4 tahun 2026. Yang pertama sekali program solat hajat dan doa restu SK Batu Payung telah pun bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Tertutup SK Batu Payung, dan juga program bacaan Yasin dan solat hajat juga bersempena dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 tahun 2026 di SK Bom Balai Tawau telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Surau At-Taqwa SK Bom Balai. Itu untuk hari ini. Dan untuk edisi Sabtu pula 3 Oktober 2026, tabung darah hakim penderma darah akan diadakan di Atrium Eastern Plaza Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian akan turut diadakan esok adalah majlis graduasi apresiasi hal ehwal murid dan kokurikulum SMK Titingan tahun 2026 bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Utama salah sebuah hotel di Jalan Kuara Tawau. Dan juga akan turut diadakan esok adalah program jelajah komuniti 2.0 Majlis Perbandaran Tawau dengan kerjasama DUN N67 Balung, dijangkakan bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Terbuka Masjid Al-Ansar, Taman Sawit Apas Balung. Dan esok juga akan turut diadakan Jualan Rahmah Madani Bergerak bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Terbuka Merotai. Dan untuk makluman anda semua, esok juga adalah merupakan pusingan pertama, hari pertama pusingan pertama Piala FA, iaitu Piala DSP Dato' Abdul Ghafur Saleh Liga Safa Tawau 2024, yang mana untuk esok diadakan 4 perlawanan, dan pada lusa pula 4 Oktober akan diadakan 5 perlawanan bertempat di dua venue utama, iaitu Kompleks Sukan Tawau dan SMK Pasir Putih Tawau. Dan beralih kepada hari Ahad pula, ada dua program yang bakal diadakan di sekitar Tawau Gunak Sempurnalah Datu, iaitu yang pertama sekali kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau, merupakan anjuran bersama Persatuan Haka dan unit perubatan transfusi Hospital Tawau bermula 10 pagi hingga 3 petang. Dan yang terakhir untuk perkongsian di hari sana sini adalah juga pada 4 Oktober 2026, iaitu berkenaan dengan program ceramah agama menata hati Ustaz Hilman Fauzi dengan tajuknya Hati Yang Tenang Hidup Yang Bermakna, anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia ataupun LKPIM Perhubungan Negeri Sabah Cawangan Tawau, dijangkakan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam bin Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri Sabah merangkap ADUN N68 APAS. Itu dia perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Okay, yeah. Terima kasih Wan Je. Beri seketika, minum air dulu, kita kembali selepas ini.
2: Satu lagu dulu baru kembali ke Sabah FM. Yeah.
1: Okey, baik, perkongsian di Sabah FM untuk hari ini dari sana sini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana penyerahan prasarana Kampung Angkat Medani di Kampung Rampayan Kota Kinabalu, dan pukul 2.30 petang nanti temu bual yang akan berlangsung di Sabah FM dan segmen Bahang Melatu, dan slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama tetamu kita Christina Izzara, yang mana merangkul kejayaan tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026 baru-baru ini.
2: Okey, 4 petang pula akan berlangsungnya majlis penutupan International Youth Sustainability Action Program 2026 untuk Senior High School Sakado University of Tsukuba dari Jepun, di Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP University Malaysia Sabah UMS. Okey, manakala untuk hujung minggu ada acara yang bermula hari ini 2 Oktober hingga 4 Oktober iaitu Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu bagi tahun 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu.
1: Ya, dengan temanya tahun ini, temui rasa irama dan warisan Sabah.
2: Ya, okey. Jadi itu perkongsian dari Sabah FM. Ada empat tadi untuk edisi hari ini dan juga ujung minggu.
1: Ya, okey. Ya. Kita kembali bersama Wan J sekarang ini. Apa kabar Wan J? Saya minum air.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda ketika ini sudah pun 8.46 minit pagi. Rafiq mulakan dahulu kepada anda yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Pusingan Bulatan. Seterusnya terus menerus sehingga ke Hospital Tuaran pagi ini mengambil masa dilaporkan lebih kurang 4 hingga ke 10 minit. Kepada anda yang menggunakan Jalan Tapan Ronli ketika ini dilaporkan lebih kurang 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Dan ini ya selepas Pusingan Bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan panduan anda. Dan Jalan Kelombong Rafiq kongsikan ketika ini 7 hingga ke 10 minit. Bagaimana pula untuk anda menggunakan Jalan Tuaran Bypass ketika ini 12 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya menggunakan jalan selepas Pusingan Bulatan Masjid Bandar Raya menuju ke SICC pagi ini berdekatan dengan Taman Awam Teluk Likas 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan lintas menuju ke Kepayan pagi ini lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Dan untuk perkongsian seterusnya yang menggunakan laluan di Taman Botani Tun Fastifan lebih kurang 2 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya ini persimpangan 4 menuju ke Kelombong pagi ini Jalan Kolam 4 hingga ke 8 minit. Dan juga dilaporkan ada kenderaan yang berhenti di tepi jalan, mungkin ada kerosakan. Hati-hati memandu kepada anda menggunakan Jalan Kolam ketika ini persimpangan 4 menuju ke Kelombong. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga kepada anda Jalan Penampak Papar Lama ini menuju ke Tambunan lebih kurang masa pemanduan anda 5 hingga ke 8 minit. Seterusnya Jalan Penbor menuju ke Pusingan Bulatan Donggongon lebih kurang 3 hingga ke 8 minit juga. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Meruntum Putatan sehingga ke Kota Kinabalu International Airport KKIA 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: do.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
5: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Dan itu dia lagu Jangan Kau Mimpi, nyanyian Siti Sarah, nyanyian Siti Sarah dan juga Kesetiaan. Anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Gegar Segar di Facebook Sabah FM. Kami telah buat naik pool undian tersebut. Di hujung siaran segar nanti Rafi akan mainkan lagu yang mendapat undian tertinggi edisi Jumaat hari ini 2 Oktober dalam Gegar Segar. Kita layan terus lagu ini. Perkongsian menarik menanti anda selepas ini. Sabah FM, baguslah.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: banyak pengguna.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Ini burung hantu.
5: Ayah, burung hantu kenapa lagi?
4: Kau tahu kan, dia punya mata tu kan tak boleh pergi kiri kanan.
5: Oh, saya tahu. Saya tahu sudah.
4: Kau tahu sudah ni?
5: Ya.
4: Alah, jadi cancel ni. Tapi itulah, dia punya mata tu kan boleh fokus depan saja.
5: Ya,
4: itulah bila kita tengok dia punya mata.
5: Besar je kan. Dia tak boleh pergi tengok kiri sama kanan burung
4: ya,
5: hantu.
4: Ya, itulah rupanya.
5: Kalau dia mau tengok kiri kanan kan, dia kena pusingkan dia punya kepala.
4: Ya, lagipun kan dia punya mata ni kan terlalu besar bah untuk mau pergi kiri kanan.
5: Okay.
4: Itulah tu.
5: Menarik.
4: Nah, baru kita tahu kan?
5: Saya sudah tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar lebih menyegarkan. Ini perkongsian yang ingin kami kongsikan juga kepada anda, Rafin dan juga Redin.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi dan juga hasil rundingan Malaysia-Myanmar. 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat.
0: Dan langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan sumber daripada Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami juga di Sabah FM. Siaran kami belum lagi pulih di frekuensi, tetapi kami percaya ada pendengar kita yang dengar di saluran MyFreeview 707, RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Berkenaan dengan keadaan cuaca kemarin kan Rafiq, hujan di sebelah petang, hujan lebat, ada beberapa kawasan dinaiki air, bahkan disiarkan berlaku bencana banjir.
0: Betul.
1: Kita mau update jugalah berkenaan dengan pusat pemindahan sementara yang dibuka.
0: Ya, ada, jika ditengok sini ada 5 pusat pemindahan sementara dibuka, yang mana pusat pemindahan sementara di Dewan Masyarakat Pengkatal, pusat pemindahan Kompleks Sukan Penampang, pusat pemindahan Dewan Huguan Siau Penampang, pusat pemindahan St. Paul Kolopis Penampang dan juga pusat pemindahan Paris Hall St. Michael Penampang.
1: Okey, banyak di kawasan Penampang ini kan. Okey, jadi nanti kalau ada kemas kini, jumlah mangsa yang dipindahkan, mangsa terjejas banjir, kita akan kongsikan dari masa ke masa.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu ini, Sabah FM.
1: Bagus bah.

Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.

0: Segar pagi ni bersama Edwin dan juga Rafiq. Yang belum undi Gegar Segar, jangan lupa datang ke Facebook kami, undi lagu hari ini Siti Sarah Antara Kesetiaan dan juga Jangan Kau Mimpi.
1: Anda boleh undi di Facebook Sabah FM Kesetiaan.
0: Sama
1: tadi kita main teaser, Jangan Kau Mimpi kan. Itu saja.
0: Itu ya. Dia macam dia ada sama-sama macam lagu Michael Jackson kan.
1: Di depan dia. Okey.
0: Itu nanti kita akan ketahui siapakah yang menang, tapi sekarang ini kita juga mau kongsikan ini pemakluman lah kan. Ramai yang dalam mungkin memandu dalam jarak yang jauh. Ataupun terlalu mengantuk, penat. Okey, dia betul lah, dia berhenti dan berehat sekejap. Tapi satu lagi perkara, apabila berhenti, berehat ataupun tidur di dalam kenderaan, dia lupa untuk matikan enjin.
1: Tapi selalunya kan enjin dihidupkan, dan juga aircon dipasang. Sebenarnya itu tidak bagus dan juga elak lah kan.
0: Betul.
1: Kerana karbon monoksida ni pembunuh senyap.
0: Jadi apabila enjin kenderaan dihidupkan dalam jangka masa panjang, kebocoran gas boleh berlaku daripada exhaust dan masuk ke dalam kabin kenderaan. Jadi asap dari exhaust tu yang penuh dengan karbon monoksida akan mudah disedut oleh orang yang ada di dalam kenderaan, dan kita tidak akan sedar yang kita sedang sebut gas karbon monoksida sebab ia tidak berbau dan tidak berwarna.
1: Betul. Dan karbon dioksida ini akan mengurangkan kepercayaan darah untuk membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh anda, lalu menyebabkan kerosakan organ.
0: Jadi itu sebabnya banyak kes yang berlaku kan. Ada yang mungkin berseorangan, ramai-ramai, mau tidur sekejap di kereta, berehat walaupun sekejap ya, tapi kalau kandungan karbon monoksidanya tinggi, boleh membunuh.
1: Kalau lagi bagus kan, cari tempat yang berteduh kan, berhentikan kenderaan tempat yang selamat kan, tidak mengganggu lintas, ataupun tempat yang selamat juga tidak ada gangguan, macam gangguan yang berbahaya lah kan, orang pergi merompak ke apa. Buka sedikit tingkap tu, tidurlah sana, rehatlah seketika.
0: Buka tingkap tu lagi selamat lah.
1: Tapi buka tingkap tu, jangan buka tingkap yang satu sebesar tangan tu boleh masuk. Buka tingkap yang udara boleh masuk saja, bukan tangan yang boleh masuk. Itu bahaya juga kan. Kita tak sedar nanti tangan di luar merompak apa semua.
0: Tadi bukan tidur saja, kanak-kanak pun kalau orang bilang saya mau kasih tinggal anak-anak, mau beli barang sekejap,
1: jangan tinggalkan sekejap.
0: Jangan, itu lagi bahaya.
1: Jangan tinggalkan anak-anak dalam kenderaan lagi-lagi ketika enjin kereta itu hidup. Dan isi minyak di tempat misi minyak pun, matikan enjin.
0: Betul.
1: Saya pun takut juga kadang-kadang kan, isi minyak kan ada kereta sebelah kan, sampaikan isi minyak tapi enjin masih hidup. Cepat-cepat saya kasih isi, saya lari.
0: Takut. Jadi bahaya tidur dalam kenderaan ketika enjin masih dihidup.
1: Selepas ini kita akan ketahui lagu kesegar dalam Segar Sabah FM. Dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus.

0: Sakura Band dengan lagunya Polaroid. Selamat pagi semuanya, segar Sabah FM 9.50 minit pagi.
1: Okay. Terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini. Bersama kami bermula 6 pagi walaupun siarannya tidak masih lagi mengalami gangguan.
0: Masih tergendala lah seketika kan. Sebab kan. Mungkin cuaca tidak menentu semalam. Jadi ada gangguan dan anda juga boleh dengar Sabah FM. Jangan risau, sekali dapat frekuensi Sabah FM. Boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik, saluran My Freeview di 707 dan juga portal Radio RTM. Mudah sahaja sekarang ni kan. Jangan risau, semua ada telefon bimbit kan.
1: Betul, telefon bimbit, My Freeview pun ada 707, mana lagi portal radio ada.
0: Tengok mudahlah. Radio ulang lagi balik, Rafiq ulang lagi nanti. Jadi semua tahu sudah. Percuma lagi semua kan.
1: Okey, kita mau tahu sudah ni lagu garis segar hari ini. Kita pertandingkan Siti Sarah Raisuddin, lagu yang bertajuk Jangan Kau Mimpi dan juga Kesetiaan.
0: Iya, yang dapat undian yang tertinggi adalah lagu Kesetiaan.
1: Wow,
0: menghalangi kesetiaan. Gitu kan.
1: Memang salah satu lagu yang Siti Sarah menaikkan nama beliau.
0: Betul. Dan bakat Siti Sarah ni dicungkil menerusi bidang RTM juga kan. Okey, apapun kepada anda semuanya, salam Jumaat penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat kan. Kalau pergi solat Jumaat nanti tu, kongsilah kenderaan. Kadang-kadang ada beberapa tempat di masjid di KK ni kan, sesak jalan, parking sampai di luar kan.
1: Betul.
0: Kalau parking sampai di luar pun sampai menghalang jalan tu kan, keluarlah cepat. Dia yang paling lambat pula tu. Lepas tu nanti orang hasiap sudah sembayangan, orang mau keluar kan bertambah jam sebab kereta tu menghalang jalan, belum lagi keluar-keluar. Ini paham-paham lah kan.
1: Lepas tu beri juga kerjasama dengan anggota rela, sebab ada juga anggota rela yang menjaga kawasan laluan parking tu kan. Mereka pun ada membantu juga untuk memastikan anda tidaklah salah parking. Lepas tu kawasan yang menjadi sebab kesesakan gitu kan.
0: Jadi kita sama-sama lah bekerjasama kan untuk mengurangkan kesesakan lintas dan di tengah hari itu kan, kemuncaknya kan.
1: Betul.
0: Walaupun jaga diri anda semuanya yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini rakan penyampaian seterusnya akan bersama anda, DJ Darlin. Sehingga pukul 2 petang adalah ekspresi inspirasi.
1: Okay, saya Edin Robin
0: dan juga saya Rafiq. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bah.

Inspirasiku. Ya, baik, dengan ekspresi inspirasiku bersama dengan Dalin untuk pagi ini 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk rakan setugas menemani anda daripada jam 6 pagi tadi hingga jam 10 pagi bersama dengan duet Edwin dan juga Rafiq. Okey, menemani anda dengan pelbagai info dan juga pastinya hiburan untuk pagi ini. Dan seterusnya, Dalin akan juga sambung untuk menemani anda sehingga ke jam 2 petang nanti. Terima kasih kepada anda terus setia mendengar Sabah FM di mana jua anda berada dan juga sentiasa juga mengikuti perkembangan info serta lagu yang pasti menghiburkan anda sepanjang hari ini di mana jua anda berada. Selayang DJ Cintaku bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

mengawasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

0: Guzman.
1: Okay, baik, 10.08 minit pagi sama pagi kepada anda baru saja mengikuti siaran kita di Sabah FM untuk ruangan hari ini. Okay, hari Jumaat 2 Oktober 2026, ekspresi hashtag inspirasi. Terima kasih yang juga mengikuti siaran kita melalui frekuensi masing-masing dan di RTM klik dan juga di situ pun ada. Okay, ucapan dihantar oleh rakan setia pendengar kita di Sabah FM. Terima kasih. Awal sudah. Memang satu hari ini untuk menu playlist yang dinanti-nantikan adalah lagu bebas. Jadi tema dia bebas. Jadi apa-apa sih yang akan kita juga nanti kongsikan bersama dengan anda. Dan baby dulu, lagu apa ingin didengarkan di penghujung penyiaran kita di jam 1 hingga jam 2 petang nanti. Okay, dan terima kasih Ani. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan salam Jumaat. Ani hadir dari Sembulan untuk tema hari ini, lagu bebas. Ani minta lagu dari Zarul Ambler, tajuk Ramalan Ku Benar Belaka. Okay, terima kasih DJ Danin, layan sahabat yang bagus. Bahpa, terima kasih kembali kepada anda terus bersama-sama kami. Dan juga boleh komen di Facebook Sabah FM. Sana ada gambar Darlene, okay, dengan baju yang cantiknya itu. Jadi bolehlah komen di sana. Juga untuk ucapan, mungkin hari ini ada hari jadi kepada keluarga dan sebagainya. Boleh juga kita sampaikan kan, yang melalui radio. Mana tahu dia orang mendengar. Mana tahu dia orang sekarang ni tengah memasak di dapur ke. Tiba-tiba dengar, ada ucapan untuk saya. Okay, terima kasih sekali lagi. Terus dengarkan, ini dia Amy Mastura, Bintang Hati di Sabah FM. Bagus banget.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Oke, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Inspirasiku. Okey, baik, ekspresi inspirasi kenan sedikit info untuk kita kongsikan bersama untuk hari ini, di mana dari portal berita RTM, seramai 118 mangsa daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara PPS di Pinampang pagi ini selepas daerah itu dilanda banjir susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi, di mana Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JBPD Pinampang mengisytiharkan kejadian itu sebagai bencana pada 10.40 minit malam tadi selepas menerima laporan dan maklumat daripada agensi berkaitan. Jadi menurut Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah juga, PPS Kompleks Sukan Pinampang menempatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 40 orang daripada 7 keluarga, diikuti PPS Dewan Huaguan Sio dengan 31 mangsa daripada 11 keluarga. Jadi untuk anda ketahui dengan lebih lanjut, boleh layari laman portal berita rtm.gov.my untuk berita seterusnya dan ikuti dengan juga laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan juga radio RTM. Okay, terima kasih untuk anda yang terus mendengar kami di Sabah FM. 10.21 minit pagi untuk jam yang pertama dalam ekspresi #inspirasiku. Anda berteman dengan Zadalinda dan juga pastinya akan berkongsikan info semasa dan juga lagu untuk hiburan anda pada hari ini. Jangan lupa untuk tema menu playlist kita pada hari ini adalah lagu bebas. Jadi kumpulan pun boleh, lagu individu pun boleh, lagu penyanyi wanita pun boleh dan juga lagu penyanyi lelaki pun boleh. Dan ini daripada Emma. Selamat bertugas DJ Dalin, menu playlist terserah padamu Era Fazira. Sabah FM bagus bah. Terima kasih Nozita juga dan selamat berkonti DJ Dalin. Semoga lancar bersiaran hendaknya. Dan menu playlist sekadar mencuba LG Sepi Azharina buat hiburan semua di mana jua berada. Terima kasih DJ Dalin dan saya Nozita, peringat setia Sabah FM bagus bah. Terima kasih kembali. Ada juga di Facebook Sabah FM. Okey, terima kasih Ramili. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu Sabah FM bagus bah. Dan Zakaria Zek, okay, selamat bertugas DJ Dalin. Terima kasih. Dia punya izan nama ni kan unik, ada M lagi depan, Zakaria Zek. Ara, terima kasih juga. Okay, terus juga komen dan kita akan bacakan dari masa ke semasa. Dibuang sayang, Haris Abdul untuk anda di Sabah FM. Baguslah.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Setiap orang pastinya mempunyai pengalaman berbeza-beza ketika menaik pesawat. Pernahkah anda berhadapan dengan gelora udara turbulence semasa penerbangan? Gelora udara berlaku disebabkan perubahan arah angin akibat pertembungan angin berbeza arah dalam atmosfera, haba panas yang naik akibat ribut petir di permukaan bawah, faktor lanskap muka bumi seperti gunung dan bangunan-bangunan yang mempunyai corak angin di atasnya, dan angin berkecamuk akibat dilalui pesawat sebelumnya di laluan yang sama. Jangan panik dan patuhi arahan keselamatan dan nikmatilah penerbangan anda.
1: Okay, baik, 10.31 minit pagi dan juga terus kita kongsikan info ini berkenaan dengan serangan jantung. Okay, punca penyakit kronik tidak dikawal, contohnya hipertensi, paras kolesterol tinggi, diabetes dan juga obesiti, iaitu dengan mengamalkan cara hidup yang tidak sihat, tidak aktif secara fizikal, pengambilan makan tidak sihat, merokok atau pengambilan alkohol yang berlebihan. Ataupun ada juga puncanya ada daripada sejarah keluarga, di mana gejala ada rasa sakit dada bahagian kiri atau tengah dada yang menular ke bahu, lengan kiri, leher, dagu dan juga belakang badan. Kadangkala sakit di ulu hati sebagai gejala utama. Itu kita kongsikan info daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Serangan jantung merupakan kemuncak kepada tanda kegagalan fungsi jantung sekiranya berlakunya komplikasi. Ketahui punca dan gejala serangan jantung sebagai panduan bersama. Jadi boleh semak sendiri juga di laman Kementerian Kesihatan Malaysia untuk info-info yang sebegini. Sebenarnya saya guna untuk kita kalau kita suka membaca, itu adalah salah satu daripada peranan kita untuk kita ketahui juga kadang-kadang keadaan kesihatan kita macam mana dan apa punca kepada sesuatu jenis penyakit dan sebagainya. Itu kita boleh semak sendiri di laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita kongsikan sebagai panduan kita dan juga sebagai info kita sambil-sambil kita berhibur di Sabah FM. 10.33 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang juga menghantarkan juga ucapan anda dan untuk bantu Dalin dalam menu playlist kita hari ini di 019-490-4848. Ini daripada Rin Kinarut. Selamat bertugas Rin dari Kinarut. Mau minta lagu ST12 Kebesaran. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasiku Sabah FM, bagus bah. Dan kita harapkan anda juga pada hari ini mungkin ada tempat yang di, masih lagi dinaiki air banjir. Jadi berhati-hati dengan keadaan yang berada di kawasan masing-masing juga. Sebab pagi tadi Dalin tidak dapat lalui kawasan apa ni, Bulatan Siga, sebab air naik di sana. Nasib dan syukurlah ada laluan jalan ataupun alternatif lain untuk Dalin ke pejabat. Mungkin rakan-rakan yang terkesan, mereka juga ada update di mana rumah mereka di naik KI dan sebagainya. Semoga semuanya dalam keadaan selamat dan juga kita doakan air banjir itu cepat surut. Jadi dapatlah mulakan aktiviti harian seperti biasa dengan keadaan selamat. 10.34 minit pagi ni dia. Kai Bahar, high stakes untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

Pagi daripada Aisyah Aziz, bila entah untuk anda. Sebelum 42 minit pagi dan juga nak kongsikan ini, Sara Bulanan dikreditkan mulai 1 Oktober 2026 itu semalam, dan juga di mana sumbangan asas rahmah Sara Bulanan dikreditkan melalui MyCard boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara. Anda boleh semak maklumat lanjut menerusi portal sara.gov.my. Jadi kategori penerima, mungkin anda belum tahu isi rumah, iaitu sumbangan tunai rahmah STR sebanyak 100 sebulan dan STR dan e-kasih 200 sebulan, warga emas pula 50 sebulan dan STR dan e-kasih 150 sebulan, dan seterusnya. Untuk yang kategori penerima bujang pula akan mendapat sumbangan tunai rahmah STR sebanyak RM50 sebulan, STR dan e-kasih RM100 sebulan. Jadi 15 kategori barangan diluluskan. Jadi ini perlu juga kita tahu sebenarnya, beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah dan juga barangan kebersihan rumah serta makanan sejuk beku. Kalau dulu, kalau tidak silap saya, makanan sejuk beku tak ada, tapi sekarang ada sudah. Ini untuk info kita bersama daripada sumbernya, daripada Kementerian Kewangan, untuk apa ni, Sara Bulanan yang telah dikreditkan mulai semalam itu 1 Oktober 2026. Kita harapkan ini adalah sesuatu yang keperluan yang amat baik kepada semua penduduk, yang membantu meringankan beban masing-masing, dan juga kita harapkan juga digunakan dengan sebaik yang mungkin. Sebelum 43 minit pagi, seterusnya nak bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Sabah FM daripada Ara. Okey, selamat pagi Jumaat. Okey, selamat bersiaran dalam ekspresi inspirasiku. Ara hadir dari Putatan. Cuaca hari ini cerah sahaja, dan dalam menu playlist hari ini ada cuba rugas lagu Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga. Terima kasih DJ Dalin, tetap layan ekspresi inspirasiku. Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kembali. Dan seterusnya Fahsa hadir dengan mendengar RTM Klik, minta lagu menu playlist hari ini, Mekar di Jiwa X-Ray. Terima kasih DJ Dalin, selamat hari senyum sedunia. Wow, setiap senyuman membuat orang rasa bahagia, jangan pula senyum-senyum sendiri ya. Sabah FM, bagus bah. Boleh juga senyum-senyum sendiri di depan cermin untuk kita lihat sendiri macam mana senyuman kita itu betul-betul senyuman ikhlas atau tidak, ataupun senyuman sekadar senyuman di bibir sahaja, tidak sampai ke hati. Jadi bolehlah praktis kan, cuba-cuba dulu senyuman kita macam mana. Ikhlas ke senyuman saya ni ya? Mana tahu kan, kalau senyuman kita ikhlas tu nampak tu, nampak. Okay, jadi selamat hari apa, senyuman sedunia dibilangnya oleh Faza. Terima kasih Faza, untuk anda terus mendengar kami di Sabah FM. Matahariku Agnes Monica menemani anda untuk hiburan seterusnya di Sabah FM.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Okay, baik, dengan ekspresi inspirasiku bernama dengan saya Dalin ketika ini 11 pagi jam yang kedua untuk ekspresi hashtag inspirasiku 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Salam hari Jumaat untuk anda semua dan juga info untuk anda di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan, dan sumber ini kita kongsikan daripada Kementerian Dalam Negeri. Okey, seterusnya untuk anda juga di sini ada info juga nak kita kongsikan. Okey, rabies pemilik anjing di Chang Lun ambil langkah berwaspada. Okey, di mana kematian seorang lelaki berusia 31 tahun akibat jangkitan rabies pada 27 September pertama di Kedah sejak 1998 mendorong pemilik anjing di Chang Lun mengambil langkah berwaspada termasuk mendapatkan suntikan vaksin rabies. Di pekan Chang Lun sendiri mendapati kebanyakan pemilik anjing memastikan haiwan peliharaan mereka tidak berkeliaran selain membawanya mendapatkan suntikan vaksin secara percuma oleh pihak veterina. Jadi sebagai kita juga yang ada memelihara ataupun ada anjing kesayangan, mungkin kita boleh ambil tindakan yang sama juga, dapatkan vaksin daripada pihak veterina untuk anjing peliharaan kita, okey, untuk kita elakkan kejadian yang seumpama akan berlaku. Dan yang juga mengenai kesedaran di sini, mereka juga bersedia untuk maklum tentang ancaman jangkitan tersebut, tetapi apabila berlaku kes yang tidak dijangka sehingga menyebabkan kematian, pemilik anjing mula lebih bimbang. Anjing peliharaan penduduk biasanya tidak dilepaskan, tetapi kebimbangan timbul jika terdapat anjing dari luar yang berkeliaran mencari makanan kerana ia boleh menimbulkan risiko. Itu antara sebenarnya yang boleh kita waspada sering apabila kita dengar berkenaan dengan rabies ini. Jadi sebagai pemilik anjing ataupun ada memelihara di rumah, mungkin kita boleh ambil langkah yang sama juga, itu dapatkan suntikan vaksin rabies kepada anjing peliharaan kita. Okay, ini sebagai informasi dan juga perkongsian kita bersama juga. Seterusnya untuk ucapan ataupun kiriman daripada pendengar kita, Zafira. Okay, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Zafira hadir dari Sandakan pagi ini, minta lagu dari Renal Guntabit, Lembangan Akudika. Untuk menu playlist hari ini, lagu bebas, layan sama FM Bagus Bahbah bersama DJ Dalin. Terima kasih. Dan Wakimin Wakiman. Okay, hai Dalin, selamat bertugas. Semoga ceria selalu. Cuaca setakat ini dia bagi bintang-bintang, maksudnya cerah lah tu kan. Selamat bertugas. Sampai FM Bagus Bah. Okey, ini dia lagu, nanti kita akan susunkan playlist untuk hari ini. Okey, seterusnya dia Alisa, terima kasih. Semoga sihat selalu dan salam ekspresi inspirasi ku dari dia Alisa di Kota Marudu. Cuaca sini cerah. Dan lagu juga untuk hari ini. Dan ada nak tukar lagi lagu. Okey, daripada ST12, pergi lagi Deb Gapsi, Ibu Kota Cinta. Okey, kita akan cuba susunkan untuk anda nanti. Okey, perkongsiannya untuk menu playlist kita. Okey, terima kasih membantu dalam susunan menu playlist kita hari ini untuk lagu yang bertemakan lagu bebas untuk hari ini. Baik, untuk Dia, Slack dan juga Najwa Latif.

0: Sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata memikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

Mengekspresi inspirasiku 11.13 minit pagi. Dan juga untuk anda, pengetahuan sedikit, Hari Senyum Sedunia sebenarnya diinspirasikan oleh Harvey Ball, seorang seniman asal Amerika Syarikat yang juga pencipta simbol ikonik muka tersenyum, smiley face, pada tahun 1963 dan mula diraikan pada tahun 1999 untuk menggalakkan orang ramai berbuat baik dan saling bertukar senyuman tanpa membezakan latar belakang. Jadi untuk anda, jangan lupa senyum setiap hari, bukan hari ini saja. Walaupun hari ini adalah Hari Senyum Sedunia 2 Oktober 2026. Jadi hari-hari kita senyum jugalah kan. Jadi tak kiralah kita ni berada di pejabat, di rumah ataupun masa kita berjalan-jalan. Tapi janganlah pula kita bagi senyuman yang pelik-pelik, nanti orang pun fikir lain. Jadi senyum itu ikhlas, jadi orang akan faham. Jadi kita ada boleh amalkan untuk senyum setiap hari supaya senang sikit kita nak bergaul dengan orang. Jadi kita pun tidak rasa awkward, dengan izin awkward. Okay, jadi jadikan Hari Senyum Sedunia ini sebagai hari untuk kita memulakan ataupun melatihkan diri kita untuk senyum. Jangan masam muka selalu. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Selamat Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan juga, itu semalam. Okay, 1 Oktober 2026, Warga Emas Disayangi Negara Harmoni, iaitu untuk ucapan bagi Warga Emas semalam. Hari ini Hari Senyum Sedunia, semalam Hari Warga Emas Sedunia. Jadi 1 Oktober setiap tahun kita memperingati dan meraihkan individu yang banyak berjasa kepada semua, iaitu warga emas, di mana kehebatan mereka bukan terletak pada usia tetapi pada pengalaman, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dicurahkan. Biasanya kita mendengar selalu diorang bilang, kami yang makan garam dulu. Jadi maksudnya diorang ni lebih berpengalaman daripada kita. Hayati dan ambil setiap pengalaman mereka untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Jadi masih belum terlambat lagi juga untuk Dalin ucapkan selamat menyambut Hari Warga Emas kepada warga emas. Okey, warga emas disayangi negara harmoni. Adam tinggal kenangan, teruskan dengar kami di Sabah FM. Baguslah.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Perha menutup akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Ibu bapa diingatkan untuk memastikan anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak membuka akaun di media sosial. Ini bagi mengelakkan kanak-kanak menjadi mangsa penipuan atau skema dan jenayah seksual.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Okay, baik, ekspresi inspirasi. Terima kasih kerana setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga info seterusnya untuk anda yang sedang mendengar kami di Sabah FM. Kita kini berita baik buat seluruh rakyat Malaysia, hantar ubat susulan terus ke rumah secara percuma. Di mana Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sentiasa komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa mudah diakses mesra pengguna dan berteraskan rakyat patient center care. Bermula 1 Oktober iaitu semalam, caj penghantaran bagi perkhidmatan ubat melalui POS UMP adalah dibiayai sepenuhnya percuma bagi warga negara Malaysia yang memohon menerusi aplikasi My Ubat. Kenapa anda perlu gunakan UMP? Jadi kemudahan dan keselesaan ubat dihantar terus ke rumah atau lokasi pilihan, tak perlu mohon cuti, tidak perlu memandu jauh atau beratur panjang dan seterusnya, menjimatkan masa dan kos anda dengan mengurangkan beban logistik dan kos perjalanan, terutamanya buat warga emas dan golongan yang bekerja. Seterusnya, rawatan terjamin dan bekalan ubat diterima mengikut jadual demi meningkatkan kepatuhan rawatan yang anda terima dan kurangkan kesesakan, iaitu mengurangkan kesesakan di ruang menunggu farmasi klinik dan juga hospital KKM. Jadi dapatkan ubat anda tanpa perlu ke hospital dan muat turun aplikasi My Ubat di App Store, Google Play atau Apps Gallery hari ini untuk pendaftaran mudah. Cara yang mudah untuk anda dapatkan ubat anda terus ke rumah secara percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda ikuti dan juga dapatkan appsnya di telefon masing-masing. Perjalanan transformasi digital farmasi KKM, iaitu memperkasakan perkhidmatan kesihatan berteraskan rakyat patient center care, dan juga itu adalah untuk kebaikan semua. Dan seterusnya, kita ingin berhibur lagi dengan lagu daripada Katy Perry, Hot and Cold, untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

Setia. Okay, baik, terus setia mendengar kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi #inspirasiku bersama Darlene untuk pagi ini. Apapun yang kita dapatkan di dalam dunia ini tidak akan sempurna apabila kita tidak mensyukurinya. Jadi setiap apa yang kita perolehi, apa yang kita lalui, kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya. Baik, kongsikan ini juga daripada JPJ Malaysia. Signal bukan sekadar isyarat, ia tanda tanggungjawab kita. Okay, di mana nak membelok, jangan lupa beri signal. Satu isyarat selamat bersama. Jadi gunakan lampu isyarat sebelum membelok atau menukar lorong bagi memberi amaran dan maklumat yang jelas kepada pengguna jalan raya lain. Nak beri signal lebih awal, pandu dengan berhemah dan utamakan keselamatan. Kerana satu isyarat kecil mampu mengelakkan kemalangan besar. Betul. Kadang-kadang kita yang di belakang ini akan rasa apa ini, tiba-tiba terkejut kalau kamu tiba-tiba masuk kiri ke kanan tanpa ada apa ni isyarat. Jadi signal lebih awal itu lebih baik dan selamat. Jadi ada sebenarnya keperluan dan fungsi kenapa kereta kita ada bermacam-macam apa ni accessories, bukan sebagai hiasan sahaja. Accessories yang ada maknanya untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan sepanjang kita memandu di jalan raya. Okey, bagi yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dan juga semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih Hasbiah Talib. Hai DJ Darlene, selamat bersiaran hingga jam 2 petang nanti. Pastinya saya temankan DJ dari Australia. Bagus, bamba dari Australia ini. Kawan kita ni, pendengar kita ni, Hasbiah Talib, mungkin sedang bertugas di sana ini. Orang mana ni Hasbiah ini? Semoga sihat-sihat juga ya Hasbiah. Terima kasih banyak-banyak mendengar Sabah FM. Mungkin rindu dengan kampung halaman kan? Dengarlah radio tempatan melalui RTM Klik Memboleh. Jadi itu adalah cara kita untuk kadang-kadang kita nak apa ni, meluahkan rasa rindu kita kepada kampung halaman kita melalui radio tempatan kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi terus setia mendengar Sabah FM. Dan sebelum kita beri bona, Darlene bacakan lagi okay, ucapan pendengar kita. Ini request lagu juga. Saya Muhammad Fazlin dari Kinarut. Okay, Kinarut, damai bersama penyanyi Firza. Terima kasih Darlene. Terima kasih kembali. Dan Lisa Liao. Okay, selamat pagi Darlene. Salam Jumaat. Semoga ceria-ceria selalu. Dan untuk menu beli

Okay, baik. Aneka ragam Black Dog Bond untuk anda. 11.51 minit pagi dan juga tepat jam 12 tengah hari. Nanti kita akan dapat ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan terus sedia mendengar kami di Sabah FM. Bagus sebab dengarkan seterusnya Alkets Berjuta Batu.

0: is back. Okey, baik, untuk seterusnya kita ikuti siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama Wan Hizwah. Silakan.
1: Baik, terima kasih Dalin di Konti Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 2 Oktober 2026 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran-siaran langsung solat fardu Jumaat, solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Dan insyaAllah hari ini saudara, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Nashraf Idin bin Haji Nahar, Imam Masjid Negeri Sabah, dan beliau sekaligus juga akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Manakala Bilal yang bertugas ialah Ustaz Ahmad Zin bin Haji Abdul Hamid, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Bilal bertugas akan melaungkan azan yang pertama langsung dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu.

Baik, saudara, azan yang pertama tadi telah pun dilakukan oleh Ustaz Ahmad Zain bin Haji Abdul Hamid yang merupakan muazzin Masjid Negeri Sabah sekaligus merupakan Bilal yang bertugas untuk hari ini. Baik, saudara, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang bertajuk Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan ataupun AI yang akan disampaikan oleh Ustaz Nashraf Eden bin Haji Nahar selaku khatib yang bertugas hari ini. Dan bagi anda yang sedang berpemanduan menuju ke masjid dan juga surau di kawasan berhampiran anda, kami doakan anda semoga sama sampai ke destinasi tuju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Baik, saudara, rasuah bukan sekadar kesalahan yang melibatkan pemberian atau penerimaan wang. Lebih besar daripada itu, rasuah menyentuh soal amanah, kejujuran, maruah dan kepercayaan yang menjadi asas kepada kehidupan bermasyarakat. Apabila amanah disalahgunakan, kesannya bukan hanya kepada individu yang terlibat, ia boleh menjejaskan keluarga, organisasi, masyarakat dan akhirnya akan merosakkan keyakinan orang ramai terhadap institusi yang sepatutnya melindungi kepentingan mereka. Oleh itu, usaha memerangi rasuah memerlukan keberanian dan ketegasan. Berani bukan hanya untuk menolak rasuah apabila kita ditawarkan sesuatu, tapi juga berani mengatakan tidak kepada perbuatan yang salah walaupun dilakukan oleh orang yang kita kenali, orang yang berpengaruh atau mereka yang mempunyai kedudukan. Dan saudara, dalam masa yang sama, kita kini berada dalam era kecerdasan buatan ataupun lebih dikenali sebagai AI yang berkembang begitu pantas. AI memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Ia membantu mempercepatkan tugasan, menganalisis maklumat, menghasilkan kandungan dan juga sekaligus memudahkan pelbagai urusan. Namun, teknologi pada asasnya hanyalah alat, baik atau buruk penggunaannya bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Dalam konteks integriti, kemajuan AI juga membawa cabaran baharu, iaitu teknologi boleh digunakan untuk memudahkan urusan dan meningkatkan kecekapan. Tetapi ia juga boleh disalahgunakan untuk memanipulasi maklumat, menipu, menyamar, memalsukan dokumen atau menyembunyikan perbuatan yang tidak beretika. Justru, semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin tinggi juga tuntutan terhadap nilai integriti dalam diri manusia. Kita mungkin boleh menggunakan teknologi untuk mengesan penyelewengan, meningkatkan ketulusan dan memperkemaskin sistem. Namun, teknologi tidak mampu menggantikan kejujuran hati dan rasa takut kepada Allah dalam diri seseorang. Kerana itu, membina masyarakat yang bebas daripada rasuah tidak boleh bergantung kepada undang-undang dan sistem semata-mata. Ia perlu dengan diri kita sendiri. Di tempat kerja, laksanakan amanah dengan sebaiknya. Dalam urusan perniagaan, berlakulah jujur kepada pelanggan. Dalam pengurusan organisasi, elakkan konflik kepentingan dan salah guna kuasa. Dan dalam kehidupan seharian, jangan menganggap pemberian tertentu sebagai perkara kecil jika ia bertujuan mempengaruhi keputusan atau mendapatkan sesuatu yang bukan hak. Kadangkala rasuah bermula daripada perkara yang dianggap kecil. Apabila perkara kecil dibiarkan lama-kelamaan, ia boleh menjadi budaya. Sebab itu, keberanian untuk berkata tidak perlu dipupuk. Antaranya, tidak kepada rasuah, tidak kepada penipuan, tidak kepada salah guna kuasa dan tidak manipulasi. Dan tidak kepada sikap yang menghalalkan sesuatu yang salah hanya kerana ia memberikan keuntungan kepada diri sendiri. Baiklah, saudara, kita akan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk azan yang kedua dan juga seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi daripada mimbar Masjid Negeri Kota Kinabalu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة القائمة الشهداء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله القائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى، marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan benteng utama dalam membentuk insan yang berintegriti, yang amanah dan yang bertanggung jawab. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jemaah agar memberikan sepenuhnya tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lagha lagi sia-sia. Ketahuilah bahawa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat itu sendiri. Pada kesempatan yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama menghayati intipati khutbah sempena ulang tahun yang ke-59 penubuhan Badan Pencegah Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dengan membawa tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan AI. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah menuntut keberanian untuk melakukan perubahan yang tegas terhadap budaya yang membenarkan rasuah. Berani bukan bermaksud bertindak tanpa batas. Berani bermaksud berani berkata tidak kepada rasuah walaupun tiada siapa yang melihat. Berani berkata tidak kepada rasuah walaupun tiada siapa yang melihat. Berani menolak pemberian yang tidak sewajarnya. Berani melaporkan salah-salah laku. Berani menegur perbuatan yang menyimpang. Berani memastikan amanah dilaksanakan dengan betul. Manakala pendekatan yang radikal dalam memerangi rasuah hendaklah difahami sebagai perubahan yang mendasar, yang menyeluruh dan tegas terhadap punca-punca rasuah, bukan tindakan melampaui batas agama, undang-undang ataupun adab. Islam mengajar kita bahawa amanah itu bukan pilihan tetapi satu kewajipan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 seperti yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum secara adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha sentiasa melihat. Ayat ini sangat relevan kepada setiap lapisan masyarakat, setiap pemimpin, setiap penjawat awam, ahli perniagaan, pekerja, ibu bapa, pendidik dan seluruh umat Islam. Setiap jawatan itu adalah amanah. Setiap kuasa adalah amanah. Setiap wang yang diurus juga amanah. Dan setiap keputusan yang dibuat akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Rasuah merupakan perbuatan yang merosakkan amanah, mencemarkan maruah, menzalimi hak orang lain serta menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara yang dosa, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini memberikan peringatan yang jelas bahawa harta dan hak manusia tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil. Rasuah mungkin bermula dengan perkara yang dianggap kecil, bermula dengan hadiah, bermula dengan layanan istimewa, komisen, tuntutan palsu, salah guna kuasa atau konflik kepentingan. Namun apabila perbuatan itu dibiarkan, boleh menjadi budaya dan akhirnya merosakkan keseluruhan sistem. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kini berada dalam era kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, AI. AI banyak manfaat kepada manusia, teknologi yang membantu dalam pendidikan, yang membantu dalam perubatan, perniagaan, pentadbiran, penyelidikan dan pelbagai sektor. Namun teknologi yang hebat juga boleh disalahgunakan jika manusia tidak mempunyai integriti. AI boleh membantu menghasilkan maklumat yang pantas, tetapi AI tidak boleh menggantikan nilai amanah dalam diri seorang manusia. AI boleh memproses data, tetapi manusia tetap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. AI boleh menghasilkan gambar, boleh menghasilkan video dan suara yang kelihatannya seperti benar, tetapi manusia perlu memastikan maklumat tersebut sahih terlebih dahulu. AI boleh meningkatkan kecekapan, tetapi jika digunakan oleh individu yang tidak berintegriti, teknologi boleh menjadi alat untuk melakukan penipuan, manipulasi dan salah guna. Antara cabaran yang perlu diberikan perhatian dalam era AI adalah penyalahgunaan identiti digital, pemalsuan dokumen, memanipulasi maklumat, penipuan dalam talian, kandungan palsu serta penggunaan teknologi untuk menyembunyikan transaksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh itu, integriti manusia mesti berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Jangan sampai teknologi menjadi semakin pintar tetapi manusia semakin hilang amanah. Muslimin yang berbahagia, usaha membanteras rasuah bukan tanggungjawab SPRM semata-mata. Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Pemimpin perlu menunjukkan teladan, penjawat awam perlu menjaga amanah, sektor swasta perlu membina budaya perniagaan yang bersih, institusi agama perlu mendidik masyarakat tentang amanah, ibu bapa pula perlu mendidik anak-anak supaya membenci penipuan dan rasuah. Manakala masyarakat perlu berani menolak dan melaporkan perbuatan rasuah yang melalui saluran yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang jelas bahawa berkaitan amanah dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanah ila man tamanak wa la takhun man khanak." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Justru marilah kita membina budaya yang tidak mengagungkan kekayaan yang boleh yang diperoleh melalui jalan yang salah. Jangan kita bertanya berapa banyak yang boleh aku dapat. Sebaliknya tanyalah, apa yang aku terima ini halal, sah ataupun amanah? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersempena ulang tahun yang ke-59 penubuhan Badan Pencegah Rasuah yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, marilah kita memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Berangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan. Berangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku dan berani juga untuk berubah. Marilah kita membina masyarakat yang menjadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mimbar ingin mengingatkan kita dalam kita berbahagia melayari dunia AI ini, marilah bersama-sama kita memberikan perhatian dan mengambil sedikit iktibar daripada penderitaan saudara-saudara kita di Palestin yang telah sekian lama berdepan dengan peperangan, kehilangan nyawa, kemusnahan tempat tinggal dan juga penderitaan kemanusiaan. Pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan satu peristiwa besar yang dikenali sebagai Taufanul Aqsa, yang kemudiannya diikuti dengan penderitaan dahsyat rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Setelah hampir 3 tahun, penderitaan itu mengingatkan kita bahawa kezaliman terhadap manusia tidak boleh diterima sebagai satu yang biasa atau dilupakan begitu sahaja. Justru umat Islam hendaklah terus mendoakan keselamatan rakyat Palestin, mengambil berat nasib mereka serta menyokong usaha bantuan kemanusiaan yang sah. Didiklah generasi muda kita agar memahami nilai keadilan, memahami nilai kemanusiaan dan juga kebenaran. Marilah kita mengambil pengajaran daripada Taufanul Aqsa agar penderitaan rakyat Palestin tidak menjadi berita, tetapi mendorong kita untuk terus prihatin dan juga berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi rakyat Palestin, memelihara kesucian Masjid Al-Aqsa, menegakkan keadilan serta menghapuskan segala bentuk kezaliman yang telah berlaku terhadap mereka. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوه دولي يامها موليا سري بلوكا بغندا دبرتوان أغوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان ينتر أتما دبرتوان أغري صبا. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dan kedua ibu bapa kami. Peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya di negeri Sabah ini agar sentiasa berpijak di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami dari sifat yang keji. Satukanlah kami, hati kami dengan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka ya Allah, penolong yang mengubati duka dan lara mereka ya Allah, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka ya Allah. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan juga keturunan kami orang-orang yang istiqamah, yang sentiasa mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid sebagaimana ramainya kami hari ini menunaikan solat Jumaat. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: kasihku. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okay, baik, menu playlist untuk anda seterusnya pada jam terakhir kita, 1 hingga jam 2 petang di Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan di Sabah FM dan juga mengikuti setiap siaran kami di lokasi masing-masing dan juga melalui RTM Klik. Dan juga saya harapkan anda sudah menikmati makan tengah hari masing-masing. Ada yang makan lambat, ada yang makan awal, dan mungkin ada yang balik rumah sekejap kalau rumah tu dekat dari pejabat ataupun tempat bertugas. Masak di rumah itu adalah salah satu cara masing-masing. Ada yang berjimat, tapi kalau yang jauh dari rumah tu susah jugalah kan kita mau balik rumah, nanti jam lagi keadaan jalan raya yang sesak lagi tengah hari sebab kebanyakan ramai daripada keluar makan tengah hari ya. Okey, apapun untuk kita semua, semoga terus sihat ceria selalu mendengarkan di Sabah FM dan dengarkan juga lagu pertama untuk menu playlist kita, Ramalan Benar Belaka Umbrella.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Nak lagi, nak lagi.
2: Tambah nasi lagi.
1: Sedahlah kali nenek.
3: Rempah kari Cak Mata.
2: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
3: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap, malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
2: Cucu-cucu atuk suka tak?
1: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
2: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini, rempah kari Cak Mata.
1: Sedap.

Cinta Abadi Era Fazira untuk hiburan semua 1.12 sambil tengah hari dan juga di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usah menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil undingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara tidak tersusun, lebih tersusun dan berterusan. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Okay, sedikit untuk kita kongsikan bersama dengan usaha daripada pentadbiran di bawah Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Okay, khususnya untuk anda juga, terima kasih yang telah pun membantu dalam susunan playlist kita pada hari ini, iaitu hari Jumaat. Kita dengan lagu tema lagu bebas. Okay, ada lagu yang dinyanyikan dalam kumpulan lagu wanita, lagu lelaki. Okay, sebab 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Terus setia bersama kami Sabah FM. Untuk anda yang dalam pemanduan juga berhati-hati ketika memandu, dan pastikan juga patuhi peraturan ketika berada di jalan raya dengan pelbagai info yang telah pun kita kongsikan, dengan keselamatan di jalan raya yang perlu kita patuhi dari masa ke semasa. Semoga anda terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah, ini dia Azarina LG Sepi untuk ada di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Belanjawan Madani keempat, Belanjawan Rakyat.
1: Lebuh Raya Sabah dan Sarawak, seperti kita tahu, 9 pakej Pan Borneo Sarawak siap sepenuhnya, tahniah, dan telah dibuka untuk kegunaan rakyat. 4 pakej Pan Borneo Sabah Fasa 1A telah siap. Tahun 2026, RM1.67 bilion disediakan untuk Pan Borneo Sabah dilaksanakan mengikut jadual.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1:30 hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita.

0: Bagus. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.

0: Terima kasih.
1: Katungadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukol.
5: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM 150 minit tengah hari. Dan nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini dalam ruangan ekspresi hashtag inspirasiku bertemankan Sadalin dari jam 10 pagi tadi hingga ke saat ini. Dan selepas ini, Bangam Latu Janji Dengar bersama dengan DJ Kak Lang dan juga DJ Nodi menemani anda sehingga ke jam 6 petang nanti. Teruskan kesetiaan anda di Sabah FM. Bagus, bye-bye.

Bah Ngamlatu. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan terima kasih juga DJ Darlin yang menemani kamu semua di ruangan ekspresi sebentar tadi, 10 pagi hingga 2 petang. Dan untuk 4 jam yang seterusnya, 2 petang sampai 6 petang bersama dengan Nodi. Untuk petang ini, satu orang saja sebab si Ajana berada di Yogyakarta. Lepas tu, si Kak Lang pula bercuti untuk hari ini. Okey, dan apapun, pastinya terus bersama kamu semua sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, dan untuk jam yang pertama, kita tidak ada belajar bahasa etnik sebab kita akan bersama dengan tetamu kita untuk hari ini, yang mana beliau merupakan wakil Sabah untuk bintang kecil 2026 dan mendapat tempat yang ketiga. Okay, jadi kita akan bersama dengan pemenang tempat ketiga sekaligus juga mewakili Sabah di pertandingan bintang kecil kejap sahaja lagi. Okay, kita dengarkan lagu daripada Syarin Ahmad, Paling Manang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Ngam lah tu.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Ngamlatu.
1: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen Ngamlatu.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan macam yang Nodi cakap tadi, kita ada tetamu untuk ini petang. Dan pastinya kita akan bersama dengan Adi Christina Izzara. Halo. Ini dia. Apapun pastinya juga Izzara boleh jawabkan sedikit apa ini, telepon dari radio kah apakah? Okey, apapun kita akan cuba hubungi sekali lagi. Pastinya bersama dengan di Kisina Izzara. Pastinya akan bercerita mengenai dengan kejayaan rangkul tempat ketiga untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan pastinya juga kita cuba sekali lagi bersama dengan Kisina. Baik, apapun kita akan cuba hubungi selepas ini. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini, lagu daripada Shima Shifa, lagunya bertajuk Atira. Terus dengar sama FM, bagus bah.

0: Okey, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan kita cuba sekali lagi bersama dengan Kisna Izzara. Pastinya pemenang tempat ketiga untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Halo.
1: Hello.
0: Okey, sudah kan? Okey, okay, dan pastinya juga dia datang bergema lagi kembali, tapi tidak apa, kita akan cuba lagi. Pastinya juga bercerita bersama dengan Kristina lah, dan juga mengenai dengan pencapaian pastinya merangkul tempat ketiga Kemuncak Bintang Kecil 2026. Okey, Kristina. Kita cuba lagi sekali lagi. Apapun, terima kasih untuk kamu semua. Kita akan kembali lagi bersama dengan Kisina sekejap ya lagi, okay? Kita dengar dulu lagu ni, lagu daripada Dance, Igalan Kulabutan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Okey, Sabah FM bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekali lagi kita bersama dengan Kristina. Halo Kristina.
3: Hai.
2: Rasanya macam okey sudah kan. Harap-harap tidak ada lagi yang apa ni bergema-bergema lagi lah. Okey, dan awasnya bersama dengan Kristina merupakan pemenang tempat ketiga bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Okey, Kristina, sekarang ni Kristina berada di mana sebenarnya?
3: Di rumah.
2: Di rumah di di mana itu? Di kampung kampung mana?
3: Di kampung Nangkana.
2: Okey. Alright, dan pastinya juga macam apa ni adik Kristina ni kan baru balik dari sekolah ini kan ataupun macam mana?
3: Saya dari jam 12 lagi balik sekolah.
2: Jam 12 lagi balik sekolah. Yeah. Okey. Alright, Kristina, kita mau tanya jelah kan pastinya perasaan ketika diumumkan sebagai pemenang tempat ketiga masa hari itu Kemuncak Bintang Kecil. Apa perasaan Kristina?
3: Perasaan saya sangat bangga terhadap diri saya, semestinya happy dan sedikit speechless.
2: Oh, kenapa speechless?
3: Sebab kawan-kawan saya yang lain pun memang power, jadi saya macam terkejut juga lah.
2: Oh, tapi
3: terkejut tiba-tiba.
2: Masa tu Kristina bawa lagu apa untuk final?
3: Saya bawa lagu Cuba Jadi Aku, Nadira.
2: Oh, Cuba Jadi Aku daripada Nadira. Okey. Yeah. Jadi sepanjang ikut pertandingan ataupun Kemuncak Bintang Kecil 2026, apa pengalaman paling menarik dan cabaran sepanjang menyertai pertandingan tersebut?
3: Kalau pengalaman yang paling menarik, dapat jumpa kawan baru. Dapat lautan bersama-sama. Terus dapat latihan bersama-sama. Dan dapat sound check bersama-sama.
2: Wow.
3: Ya, itu paling
2: menarik lah kan. Masa hari itu berapa lama kamu di sana untuk berada di Sarawak?
3: Dalam satu minggu.
2: Satu minggu. Di sana kan. Jadi jumpa kawan baru semua. Okey. Dan apanya persediaan Kristina lah sebelum buat persembahan di pentas macam mana?
3: Maksudnya yang sebelum saya membuat persembahan di atas pentas?
2: Iya, apa persediaan yang Kristina buat?
3: Persediaan sebelum membuat persembahan atas pentas, saya membuat warm up seperti bubbling, kissing. Jadi, dan saya tidak boleh banyak bercakap dan bercerita. Ketawa-ketawa pun tidak boleh.
2: Ah, tidak boleh ketawa-ketawa.
3: Iya.
2: Takut itu suara apa nih hilang kah kalau ketawa-ketawa dia bilang.
3: Iya, takut suara penat.
2: Oh, suara penat. Oke. Okay. Baiklah, sepanjang berada satu minggu lah kan di Sarawak, Kristina. Siapa yang paling banyak memberikan sokongan dan juga semangat kepada Kristina?
3: Paling banyak

0: dipersilakan Kristina. Pastinya untuk final tersebut, masa menyanyi itu kan, apa perasaan Kristina sebenarnya masa bawa itu lagu?
1: Perasaan saya nervous, ada nervous. Terus walaupun nervous tu, saya rasa macam saya boleh buat, saya boleh buat, macam tu.
0: Itulah kan, itu maknanya kena yakin sama diri sendiri lah kan, Kristina.
1: Ya.
0: Okay, dan seterusnya impian dan juga sasaran Kristina dalam bidang nyanyian. Nah, sebab kita tahu adik Kristina ni kan masih lagi di apa ni, sekolah rendah, jadi pastinya juga mungkin sasaran untuk seterusnya.
1: Insya Allah saya akan meneruskan menyanyi ini dan menyertai lebih banyak pertandingan.
0: Okay. Ya. Cita-cita mau jadi apa sebenarnya, Kristina?
1: Saya cita-cita menjadi guru.
0: Oh, jadi guru, guru menyanyi, guru vokal.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga kan. Oke, baiklah. Pesanan Kristina kepada rakan-rakan yang satu umur sama Kristina, yang mempunyai impian untuk berjaya macam Kristina, terutama dalam bidang nyanyian, dan pastinya untuk seimbangkanlah minat dalam menyanyi dan juga pelajaran.
1: Untuk pesanan saya untuk rakan-rakan saya, kalau anda ingin serlahkan bakat anda, pelajaran tetap nomor satu. Dan untuk menyeimbangkan menyeimbangkan pelajaran dengan menyanyi, boleh buat jadual.
0: Itu yang paling penting lah kan. Kalau macam kita sendiri macam mana? Menyanyi sebelah malam lah ataupun sebelah petang kah? Untuk kasih seimbang
1: kan. Kalau di sekolah saya belajar lah kan. Kalau time cuti saya ada jadual, jadual yang Umi Abah saya bikin.
0: Oh, itulah kan. Baiklah, apapun sekali lagi tahniah untuk adik Kristina Izara, merupakan pemenang tempat ketiga untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Pastinya ini pengalaman yang pertama ataupun macam mana?
1: Ini kalau sampai ke Sarawak, ini pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama.
1: Ya.
0: Okey, baiklah, apa-apa sekali lagi tahniah untuk adik Kristina atas kejayaan merangkul tempat ketiga untuk kemuncak Bintang Kecil 2026, dan semoga terus sukses dalam pelajaran dan juga dalam bidang nyanyian, dan selepas ini boleh lagi ikut pertandingan-pertandingan nyanyian yang lain kan?
1: Amin.
0: Okey, apa-apa sekali lagi terima kasih dan kena sudi bersama kami di Sabah FM untuk petang ini, dan semoga terus berjaya adik Kristina. Kita jumpa lagi, bye-bye.
1: Bye.

0: Bagus, Pak.
1: Bangamlah tuh. Yo, yo. Janji Dagar Sabah FM Bagus, Pak.
2: Okey, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, dan pastinya di jam yang kedua untuk petang ini, dan kita punya cerita untuk ini petang, topik santai kita pasal pemeriksaan mata. Bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata? Kamu rabun jauh kah, rabun dekat kah, ataupun mata kamu masih lagi sihat? Okey, sebab kadang-kadang kalau kita apa ini dijumpa di macam kedai-kedai begitu kan, ada yang jual spek mata begitu kan, jadi kita beli periksa kita punya mata. Kamu ni mau tengok bah, mau tengok saya ni punya mata masih okey ke tidak, rabun jauh kah, rabun dekat, begitu. Jadi kamu bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata kamu? Okey, kamu boleh komen macam biasa di Facebook Sabah FM, ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti Nodi kasih baca kamu punya komen semua. Okey, dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat, kerana maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.20 minit petang nanti. Kita ada lagu ini, lagu daripada K. Nites, Bohemata. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bang. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: hanya kepada Allah kita berserah.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Inna Lillah, wa Inna Ilaihi Raji'un.

0: صباح اف ام.
1: دalam hidup ini pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
2: Memang bukan mudah untuk memaafkan, tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
3: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya, ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
4: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
5: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
6: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
7: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
8: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Ya, bersama FM Agus, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 3.55 minit petang. Dan cerita kita untuk ini petang, bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata? Okey, rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata kamu masih lagi sihat. Dia bilang mungkin ada juga buat pemeriksaan di hospital. Mungkin dia bilang, doktor, macam mata ini begini-begini, periksa dulu. Begitu. Jadi bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata? Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp kami di 0194904848. Kita ada si Rosie Williams di sini. Dia bilang paling last dia periksa mata bulan 1 yang lalu lah. Rabun dekat mata kiri 170, mata kanan 175. Rabun jauh, dia bilang sebelah kiri 125, mata kanan 128. Dan juga dia bilang lagi silau cahaya, dia bilang. Nah, itulah kan, kita mau kena cek juga lah. Jadi pakai spek mata, cermin mata yang sesuai untuk memastikan kesehatan mata kamu. Okey. Si Emma di sini, dia bilang last saya cek tahun 2025. Nah, tahun lalu lah tu kan. Tiap tahun saya cek, setakat ni masih okey penglihatan saya di dia. Dia bilang syukurlah, dia bilang syukurlah, jagalah kita punya mata sebaik mungkin. Okey. Dan kamu boleh komen-komen. Lepas ni nanti kasih baca, kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada Heri Nianti, Rara Beluran. Terus dengar sama FM. Bagus banget.

0: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, berjanji dengar. Dan sekarang pukul 48 minit petang. Terima kasih untuk Marsa di sini. Dia bagi respon di Facebook Sabah FM. Dia bilang tahun lalu dia bilang dia buat pemeriksaan mata. Mata saya rabun jauh dan dekat. Saya buat pemeriksaan dengan cara tukar kacamata. Sampai masa temponya saya tukar, dia bilang. Belum pernah buat pemeriksaan mata di hospital lagi lah, dia bilang. Kalau ada masa tu bolehlah buat pemeriksaan mata kan. Okey, lagi kawan kita di sini si Jamal, dia bilang dia sendiri pun dah ingat sudah bila kali terakhir dia cek mata. Setakat ni kalau buat kerja harian memang rasa okey, cuma kalau membaca lama-lama mata cepat penat dan kadang-kadang rasa macam kabur-kabur, dia bilang. Mungkin juga sebab faktor umur juga benih, dia bilang. Terlampau lama tengok telefon. Okey, kalau selama ni dia bilang kita selalu pikir kalau masih boleh nampak maksudnya mata okey lebih tu kan, dalam padahal pemeriksaan mata penting juga tu, dia bilang. Terima kasih Jamal dengan respon anda. Okey, kamu lagi terus komen-komen. Lepas ini Nodi kasih baca lagi macam kawan kita di sini juga si Fasah, dia bilang masa tu sekolah tingkatan 5 lah, dia bilang, buat pemeriksaan mata. Saya rabun jauh, dia bilang. Terima kasih untuk Fasa dengan respon tersebut. Okay, jom kita berhibur lagi. Kita lagu ini, lagu daripada kumpulan Ratu Lelaki Buaya Darat. Sabah FM, bagus bang.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Baik, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Terima kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan program Ritma Kinabalu, Rhythm of Kinabalu, yang mana berlangsung bermula hari ini sehingga hari Ahad 2 hingga 4 Oktober. Okey, 10 pagi hingga 11 malam, yang mana akan bertempat di Padang Merdeka, Jalan Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Okey, yang mana program Ritma Kinabalu, Rhythm of Kinabalu, merupakan penganjuran edisi yang ke-12 sudah sejak tahun 2011. Dan pastinya program ini bertujuan untuk menyemarak dan juga memelihara kesenian tradisi khususnya di negeri Sabah bagi masyarakat dengan kegiatan seni budaya, di samping menyediakan platform dan peluang kepada penggiat seni dan kumpulan muzik tradisional dan juga kontemporari untuk mempersembahkan karya seni yang berkonsepkan muzik Borneo. Dan selain itu juga ada disediakan jualan produk kraftangan, pameran etnik Sabah, pertandingan Miss ROK, dan juga pertandingan permainan tradisional, jualan makanan dan juga minuman. Selain itu ada juga kuis interaktif. Jadi untuk anda semua, bolehlah hadir untuk sama-sama apa ini, dalam program Ritma Kinabalu, Rhythm of Kinabalu, mana berlangsung bermula hari ini sehingga Ahad nanti, bertempat di Padang Merdeka. Okey, baiklah, kejapnya lagi 4.30 minit petang kita ada berita utama Sabah FM. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada kumpulan Ravage, The Bomb. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Akra Sabah FM.
2: Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perpaduan, kestabilan dan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadah budayakan sikap prihatin kesukarelawan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan

dengar. Ya, sampai FM bagus. Bah, 4.50 minit petang. Kejap je lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan mungkin ada yang buat pemanduan jauh, apapun, semoga semuanya selamat. Okay? Dan kamu boleh komen-komen cerita kita untuk ini petang. Bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata? Rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata masih sihat lagi? Okay? Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM atau boleh hantar di WhatsApp di nombor 019-490-4848. Nanti di jam yang terakhir, Nodi akan bacakan komen-komen kamu semua. Okay? Kita ada lagu daripada Pici Kota, Bahagia Lagi. Dan juga lagu daripada Casey, Seribu Impian. Semoga kita terus mencapai impian kita semua. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Sabah FM bagus bang, 5.23 minit petang di jam yang terakhir. Nodi terus kasih kawan kamu untuk hari ini. Hari ini hari Jumaat 2 Oktober 2026. Okay? Dan Nodi terus kasih baca di sini. Terima kasih untuk si Riri. Dia punya komen di sini. Dia bilang 2 bulan lepas lah dia pergi apa ni, periksa amat dia punya mata. Ngam-ngam juga sakit mata itu musim. Dia bilang, saya punya rabun ni ada lain macam sikit. Dia bilang, oh, dia punya cerita ni kan. Kalau kumbang walaupun dekat tak nampak. Dia bilang, kalau bonga dari jauh pun saya nampak. Apa punya rabun itu Min? Itu rabun mata keranjang. Okay, lagi kita ada si Bella Rins. Dia bilang rabun dekat. Okay, tapi itulah dia kasih tahu lah. Bila dia paling last pergi apa ni, periksa mata kan. Apapun ambil masalah untuk periksa mata. Okay, jaga kesihatan mata kita. Lagi kita ada si Muhammad Khairul. Dia bilang belum pernah lagi buat pemeriksaan mata setakat ni. Tapi kalau saya minta periksa, mau yang mata boleh baca minda orang supaya senang, mau tahu tu orang mau pergi kiri kah kanan kah. Dia bilang sebab pandai bikin terkejut, masuk simpang tiada signal. Dia bilang, oh, apapun untuk kamu semua yang memandu, pastikan anda guna itu signal lah. Kalau mau pergi kiri ataupun pergi kanan, jangan menyusahkan orang lain. Okay, alright, jom kita dengarkan lagi di lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus
4: banget. Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Rafiq.
6: Okay, saya tahu sudah nih.
5: Kau tahu, belum saya cakap lagi.
6: Mestilah, musim kedua sudah baik ini.
5: Itulah kan. Kau tahukah, ini beruang koala, dia perlu tidur 18 jam hingga 22 jam sehari. Iya, dia punya sebab ni bukan pasal dia pemalas, tapi dia perlu cukup rehat untuk hadam itu makanan yang dia makan.
6: Kalau begitu kan, saya rasa saya bakal pemalas lah.
5: Kan?
6: Banyak betul saya mau hadam.
5: Itulah tu, kita perlu hadam dia bagus-bagus, jadi kita perlu tidur.
6: Oh ya?
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.

Okey, sampai FM bagus bar. Lagu tadi lagu daripada kumpulan Ekspedisi. Lagu mereka yang bertajuk Semangat Yang Hilang. Ada yang hilang sudah semangatnya ini petang, jangan kasih hilang. Nah, besok lusa hujung minggu boleh cari balik itu semangat, okey. Okey, terima kasih kawan kita di sini, si Marlina. Dia bilang, "Saya memang pakai cermin mata sudah beberapa tahun. Mula-mula dulu rabun jauh saja, tapi sekarang saya perasan kalau baca tulisan kecil lama-lama mata cepat penat. Cermin mata yang lama pun masih saya pakai sebab rasa masih boleh nampak." Tapi mungkin sebab power dia sudah berubah, saya rasa memang kena pergi cek baliklah supaya tahu keadaan mata sekarang macam mana. Dia bilang, pergilah cek mata itu, okay? Terima kasih yang sudah respon. Kejapnya lagi Nodi akan kasih baca lagi kamu punya komen-komen sebab cerita kita di petang. Bila kali terakhir kamu buat pemeriksaan mata, rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata masih lagi sihat, okay? Kamu boleh respon-respon, nanti Nodi kasih baca lagi. Kita ada lagu ini, lagu daripada Ella, Kutahu Kau Rindu. Terus dengar sama FM Bagus Bang.

0: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau 95.7 FM.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya tugas Sanudi berakhir di sini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, dan dia akan tinggalkan dengan lagu ini, lagu daripada Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Terima kasih ya semua rakan-rakan yang sudah respon untuk topik untuk petang ini. Hati-hati memandu untuk anda semua. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sifat ini tetap di hati bersama Kak Kaci. Terima kasih rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Nodi yang telah bersama anda dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6:07 petang.

0: Sama.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita puji Allah banyak-banyak. Sadang-sadang tah memuji manusia nih. Kalau puji manusia di depan tuh, itu minta puji sudah namanya itu. Banyakan puji Allah. Bila Allah kita puji dengan sebanyak-banyaknya, nanti pandailah Allah Ta'ala mengatur hati manusia untuk baik dengan kita insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, nih kita cerita maaf memaafkan, masya Allah. Apa indahnya? Sebetulnya meminta maaf itu satu kekuatan, tapi orang yang boleh memberi maaf itu satu kemuliaan. Bukan senang tuan-tuan minta maaf sama orang nih. Apalagi kalau kita ada buat salah, itu satu hal. Kalau kita tidak buat salah pun kita minta maaf, masya Allah, itu lagi berat. Tapi yang paling indah, pendengar yang mulia, bila kita sudi memaafkan orang, Allahu Akbar. Dan yang paling ikhlas, bila kita memaafkan dalam keadaan orang tidak tahu. Dalam doa kita tengah malam, kita angkat tangan kita yang hina, kita mohon kepada Allah, sebut nama kita, maafkan dia. Ya Allah, si pulan pernah melukakan hatiku. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Kasih Sayang, aku maafkan dia ya Allah. Mudah-mudahan dengan memaafkan itu melancarkan urusan-urusan kita nanti ketika mau mati, atau ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, atau ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang mulia, maka kalau ada orang minta maaf, maafkan dia dengan seikhlas mungkin. Dan pesan dan penaja juga, orang minta maaf ini pun biarlah ikhlas. Jangan minta maaf bersebab, jangan. Sebab meminta maaf dengan bersebab itu bukan ikhlas namanya. Dan sesuatu yang dibuat bukan dengan ikhlas tidak akan sampai ke hati. Inilah kata Buya Hamka, almarhum Dr. Profesor Hamka mengatakan, bila sesuatu itu dari hati, insya Allah dia akan jatuh ke hati. Minta maaf dari hati, orang juga akan memaafkan dari hati. Meminta maaf dengan penuh ikhlas, orang juga akan memaafkan dengan keikhlasan. Mari kita suburkan budaya meminta maaf dan memaafkan insya Allah. Walaupun mungkin ada kawan-kawan kita, saudara mara kita, sahabat karib kita yang melukakan hati kita dan dia belum minta maaf, tidak apa, pendengar yang mulia, angkat tangan tengah malam dalam sujud mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan. Asbab kita maafkan dia, Allah Ta'ala juga membuka pintu hatinya untuk memperbaiki silaturahim dengan kita insyaAllah. Jangan putus asa. Mudah-mudahan orang meminta maaf dan orang memberi maaf, kedua-duanya akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

0: hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: رحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,

الأحزاب وإذا قيل له اتق الله

ولبئس المهاد. ومن

0: صدق الله العظيم.
1: Rasa tenang minda mendengar alunan wahyu ilahi.
2: Sabah FM.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
5: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
6: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
7: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
8: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
9: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
10: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ini tetap di hati, baik pun anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat dan luangkan sedikit masa bersama insan tersayang. Waktu inilah waktu untuk kita tarik nafas dan rehat sekejap selepas seharian dengan macam-macam urusan yang masih di luar. Hati-hati di jalan raya, apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan sekejap segala yang berat. Malam ini kita santai-santai bersama dan teruskan dengarkan lagu pilihan anda bersama kami. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.17 malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Sabah FM.

sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Gerakan Pengguna Siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawanan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armiza Mohamad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kosara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan Gran IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah Kampus, Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 196 GPS di seluruh negara termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing termasuk 7 di Sabah. Bagi mengatasi masalah kekurangan doktor perubatan di negara ini, kerajaan terutama Kementerian Kesihatan KKM diminta mempertimbangkan pengembalian sistem tawaran perkhidmatan jawatan tetap kepada doktor kerajaan terutama doktor pakar dengan tawaran gaji baharu lebih konsisten. Jelasnya, tawaran lantikan secara kontrak hanya sesuai untuk doktor perubatan yang didatangkan dari luar negara. Perkara itu dinyatakan pengerusi Backbenchers Sabah, Datuk Masiung Bana dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Negara terutama wilayah Sabah dan Sarawak sudah hampir mencapai sasaran nisbah seorang doktor bagi setiap 400 populasi penduduk. Penganalisis BIMB Securities Research meramalkan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang 2030. Dalam perkembangan sama, Datuk Masiu memaklumkan pembangunan pesat infrastruktur kesihatan termasuk pembinaan hospital baharu dilihat tidak seiring dengan keupayaan negara melahirkan tenaga pakar. Katanya usaha mengekalkan jururawat berpengalaman turut menjadi semakin konflik berikutan persaingan tawaran pekerjaan di luar negara selain persaingan mendapatkan tenaga kerja antara hospital kerajaan dan swasta. Justru beliau berharap isu kekurangan doktor dapat ditambah baik menjelang pembentangan belanjawan negara hujung tahun ini. Datuk Masiung yang juga Adun Kuamut berkata isu kekurangan pakar perubatan di negara ini khususnya Sabah akan dibawa pada persidangan DUN Sabah menjelang awal November depan. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEX terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat penerusinya Dato' Dr. Saad Awang Damin kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan KOPEX serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, KOPEX yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik, antaranya perkhidmatan Ar-Rahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha KOPEX menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Selalu bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Tiffany tetap di hati. Baiklah, jika sekongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka beberapa kawasan mengalami rebut petir dan hujan lebat, antaranya Kudat, Kota Marudu, Pantai Barat, Ranau, Sendakan, Paitan, Labuk dan Sugut, Telupit, Kenabatangan, Tongod, Tawau, Ladatu dan Kelabakan, serta kawasan pedalaman seperti Sepitang, Tenom, Pensiangan, Sukningau dan Tamunan. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan ini, hati-hati ketika memandu dan pantau keadaan cuaca semasa. Boleh saja motorin aplikasi My Cuaca.

Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

dengar Sabah FM. Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami, Malaysia Bola.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Baik, sambil dengar radio dan juga sambil bersantai bersama keluarga, Kakak Haji kasih kongsi sedikit keadaan cerebu di Sabah. Pada masa ini, bacaan kualiti udara di kebanyakan tempat berada pada tahap baik sehingga sederhana. Kota Kinabalu masih baik, manakala Keningau, Senakan berada pada tahap sederhana. Tawau mencatat bacaannya agak tinggi, sekitar 81. Jadi, kalau anda berada di kawasan terlibat, kurangkan aktiviti luar. Jika udara terasa kurang selesa, terus pantau bacaan IPU di aplikasi MyJAS EQMS dan jaga kesihatan anda. Jom kita terus layan lagu ini.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelaman Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: kasih.
1: Ketua dan
2: Xie Xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
7: 95.9 FM.

0: Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini anda akan bersama dengan Syapib dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Selamat berhujung minggu dan selamat malam.
1: Cahaya aman hati.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: 2 perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata, keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Ramalan Benar Belaka daripada kumpulan Umbrella. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa kabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih bersemangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syafib menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Kakaci yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan kamu malu-malu, kita kasih meriah malam ini. Layan terus Sabah FM. Bagus ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu dan
4: Sabah FM.
5: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
6: Kita kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Tidak terasa kan, sekejap lagi pukul 10 malam sudah. Sekejap lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM untuk mengetahui perkembangan semasa. Jadi sementara menunggu, untuk kamu yang masih berjaga, minta saja lagu kamu, WhatsApp terus Sabah FM di nombor 019-490-4848. Manalah tahu lagu kamu malam ini yang berkumandang di radio. Lepas berita nanti kita sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menceriakan malam kamu. Sekarang ni kita layan dulu Dan daripada Sheila on 7. Ingat, jangan kemana-mana, layan terus Sabah FM. Bagus, Bang.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada.
2: Ha,
1: bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Selamat malam sekali lagi buat semua pendengar Sabah FM di mana saja kamu berada. Sekarang kita sudah memasuki jam kedua Varia bersama saya DJ Syapip. Macam mana malam kamu setakat hari ini? Masih bertenaga atau sudah mula mengantuk? Kalau sudah mengantuk, jangan pula kamu paksa kamu punya mata buka besar-besar. Pergi berehat, pergi tapi sambil on radio. Kalau kamu masih berjaga, terus minta saja lagu kamu. Kamu WhatsApp saja terus di 019-490-4848. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Biar lambat, asal selamat. Kita dengarkan dulu lagu Goyang Bali daripada Mas Idayu. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Varian lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapib. Sebentar lagi tepat jam 11 malam, kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu pula, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan dulu lagu Lumangat Okudika daripada Re Guntabit. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hasan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Untuk tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak akan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Iam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu, pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Sekarang sudah mula masuk ke jam yang ketiga dalam segmen Varia. Ada yang masih segar macam baru lepas minum kopi. Dan ada juga yang masih mungkin mengemas-ngemas office, bersiap sedia untuk pulang ke rumah. Apa-apapun, selamat pulang. Biar lambat, asal selamat. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama saya di Sabah FM hingga ke malam begini. Malam ini kita santai-santai je, tidak perlu fikir terlalu banyak. Mungkin ada yang baru balik daripada main bola, ataupun berjalan-jalan bersama keluarga, ataupun baru habis main pickleball. Kita layan dulu lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Hanya terus Sabah FM, bagus banget.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kembali lagi bersama DJ Syapip dalam segmen Varia. Wah, cepat betul masa berlalu. Sedar tidak sedar kita sudah sampai ke penghujung segmen Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 9 malam tadi.

Asdo Malam Pesta Rock and Roll. Terima kasih terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus, Ba. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus bas Sabah FM.
4: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Agung-agung pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
5: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia.
3: Bagus bah Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus bah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Berhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal. Jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang katil. Okay, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhan tu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asana Gemburuhan tu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya menerusi Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbong Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Jadi kita selamat bersenggang mata. Okey, layanan lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putri Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehadin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI. Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasmina Jonet. Kita ada PKA Amin Syah Syaz Denak Berujar di Tawau. Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, right back.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi lah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Yalah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanjalah. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana menyebabkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng Buruhan, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 1889 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. 3 Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Erina. Azrina Mansur Zawati Muhammad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Hati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game Buruh Hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada Aero Zaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi, penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan? Jadi, kita badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul, Blake Yan, Pak Man, Badi. Ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger 7, Ibaling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia, sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Oh. Kita ada Yaya, Puteri Nurakaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Alibaba. Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan? Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi pun juga hati lebih bang. Sabar, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menerusi lagu ini, Purnama Merindu.
Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

hantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah kata orang tu, memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Ya, betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai, berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azra Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pening, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini, Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 merapakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Pilih dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Menti dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je, alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau, orang tak bawa tunai. Dan semuanya bawa handphone, dia main scan je, tit tit. Oh, ha, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi, siapa lagi? Wawan ni, kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi di bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda Aitawa 5. Okey, jom terus layan. Inilah lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Game Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, sabar. Abang Mandi macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat. Jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonit ataupun Wakna daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasut dah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hashami Miana, Nur Aina, Mama Ayang, kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya kan, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu kacil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposinya Yankee Rim, Allahyarhamah Niki Ardila, menerusin lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sehat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran. Alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBJ, Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Oh, okey. Yang ada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita, kan? Dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan, kan?
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebur 1 sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: lagu ciptaan Chris Vedham, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama, kan?
1: Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Dengar Sabah FM di Kuta, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam, kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentan 46 Sabah FM. Rentan.

0: suka anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM.

Okey, baik, selamat pagi dan juga salam pertemuan di R&R Relax dan Rehat hari ini 3 Oktober 2026. Okey, bersiaran bersama dengan Dalin 6 hingga jam 12:30 hari nanti. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan aktiviti yang lebih bermakna yang diluangkan bersama dengan keluarga anda, dan semoga ada terus ceria pagi ini bersama dengan Dalin untuk mendengarkan dan juga berkongsikan info bersama dengan anda di hujung minggu, sambil-sambil kita buat kerja, sambil-sambil kita dalam perjalanan pergi kerja juga. Okey, dengar Sabah FM, bagus sebab dengarkan dulu hiburan untuk pagi ini. Pura-pura Azura, jangan pura-pura sakit kalau tidak sakit, jangan pura-pura tidak mau kalau mahu. Okey, dengar kami di Sabah FM, bagus.

Okey, baik, itu dia daripada M.K. Law duit. Pagi-pagi sudah kita fikir pasal duit. Memang kalau duit ini dia boleh bikin pusing kepala. Tidak duit, pusing kepala. Ada duit pun pusing kepala. Dan apapun yang penting adalah di mana cara kita untuk apa ni, pandai menyimpan, pandai untuk merancang perbelanjaan kita, simpanan kita untuk hari tua. Itu yang dimaksudkan oleh lagu tadi tu. Jadi yang penting dia bilang di hari tua ada duit. Baik, untuk pagi ni anda sudah sarapan ke belum? Kalau sudah sarapan, baguslah. Dan mungkin sekarang ni ada yang merancang untuk pergi beriadah pagi-pagi. Brisk walk itu adalah yang terbaik kalau kita tidak dapat melakukan riadah yang terlalu berat. Itu yang dinasihati oleh doktor sebenarnya. Sebab pernah nampak di komen Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau setidak-tidaknya kita ada senaman ringan, kita boleh brisk walk pagi-pagi ataupun petang. Okay, di kawasan yang lebih sihat lah kan. Walaupun kalau kita lihat kadang-kadang keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan. Tapi sebenarnya brisk walk kadang-kadang kalau kita tinggal di kawasan ataupun di perumahan yang bertingkat, naik tangga, turun tangga tu pun boleh juga. Tapi bukanlah hari-hari kan, memang penat. Kadang-kadang kita sakit lutut dan sebagainya. Jadi sebenarnya brisk walk ni tidaklah semestinya kita pergi ke tempat-tempat yang luas ataupun yang berupa taman begitu. Kadang-kadang saya nampak rakan-rakan di pejabat sendiri pun selepas waktu bekerja, diorang akan ada jalan kaki keliling bangunan. Saya suka tengok. Sedangkan saya sendiri tidak jualan pergi. Tapi penat kan. Jadi di rumah ada juga keliling rumah. Itu pun boleh. Okay, sambil-sambil kita apa ni, tengok pasu-pasu bunga ataupun bekas-bekas yang mungkin menakung air di sekeliling rumah kita. Mungkin itu salah satu daripada aktiviti kita di petang hari ataupun pagi hari di hujung minggu. Jadi kita boleh bantu untuk bersihkan kawasan rumah sendiri. Di mana kita ni perlu juga tu tengok-tengok pasu yang menakung air yang boleh juga akan membiak jentik-jentik ataupun nyamuk tu kan. Sekarang ni pun selalu diwar-warkan berkenaan dengan hujung minggu, luangkan masa beberapa minit lah untuk kita tengok keadaan sekeliling rumah. Kalau ada bekas yang menakung air, kita buang. Itu adalah untuk kebaikan kita sendiri juga. Jadi harapkan anda terus setia mendengar di Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, mungkin sedang memasak pagi-pagi, buka radio dengar Sabah FM. Anda bertemankan saya Dalin di Sabah FM untuk R&R Relax dan Rehat, 6 pagi hingga jam 12 tengah hari untuk edisi kita hari ini, 3 Oktober 2026, hari Sabtu. APT Bruno Mars.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Kawasan E-Zon ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh Eskom itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-Zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh Eskom, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutuaskan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
0: Okay, baik, Sabah FM 6.42 minit pagi. Terima kasih kepada Netu Set yang mendengar Sabah FM dan juga yang bersama-sama dengan Dalin di live TikTok Sabah FM. Terima kasih anda semua pagi-pagi sudah buka mata dengar-dengar Sabah FM. Ada dia bilang yang dengar Sabah FM dari dulu lagi, dari dia sekolah 2000 sampai berapa? 2016. Okay, dan selalu itu juga di mana ada info yang dikongsikan oleh pendengar kita. Pagi ini Sabtu di pekarangan Masjid Raudatul Ilmiah Kampung Kuala di adakan senam aerobik dan pemeriksaan kesihatan gigi percuma kerjasama kesihatan ATM dan KKM. Jadi jangan lepaskan peluang kalau anda berada di sana. Ada pemeriksaan gigi percuma dan kerjasama kesihatan ATM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan lepaskan peluang, itu adalah peluang terbaik tau. Kalau kita yang ada dibagi percuma ni, sebenarnya itu usaha daripada kita juga untuk pergi ke sana. Diorang usaha bagi percuma. Jadi kita juga untuk pergi, kan? Jadi kalau kita kira-kira ada masa terluang pagi ni, bolehlah pergi. Kalau yang berdekatan lah. Tapi kalau yang jauh rasa boleh pergi, boleh juga pergi, kan? Tidak salah. Okey, di pekarangan Masjid Raudatul Ilmiah Kampung Kuala. Okey, diadakan juga senam aerobik dan pemeriksaan kesihatan gigi percuma kerjasama kesihatan ATM dan KKM. Okey, jangan lupa sarapan takut tidak tinggi macam kuda padi, amboi. Boleh. Jangan juga. Okey. Warakan my safe house, banyak jawatan untuk government sector. Okey, terima kasih. Juga ada lagi dari pendengar kita ini, terima kasih sebab bantu Dalin dan juga berkongsikan info kesihatan pergigitan pergigian komuniti papar. Okey, senyum sihat komuniti sejahtera. Senyum kan? Okay, terima kasih kepada anda terus setia mendengar Sabah FM. 6.44 minit pagi dan tepat jam 7 pagi nanti kita akan siarkan utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dengarkan dulu Berkikis Bulu Betis daripada Anderson Ngalai. Okay, semangat dari buruk pagi ini mantap.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Kota Belud 101.5 FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

Okey, memikat hati kristal untuk anda di pagi ini dalam R&R Relax dan Rehat 6 pagi hingga jam 12.30 ditemankan Zadalin ketika ini. Baik, ya, lagu ini lebih diputarkan memikat hati. Semoga Sabah FM terus memikat hati anda untuk anda tersedia mendengar kami di Sabah FM. Okey, 7.19 minit pagi. Selamat pagi dan juga salam bersiaran untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami di mana juga anda berada, dan mengharapkan anda terus like dan juga ikut-ikutlah kan, like di TikTok Sabah FM, di Facebook Sabah FM. Dapatlah juga update-update yang terkini untuk info dan sebagainya. Okey, dan juga terima kasih Arni. Selamat bertugas dalam R&R. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan selamat berhujung minggu. Arni hadir dari sembulan layan Sabah FM. Bagus Pak. Terima kasih Arni. Dan selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Okey, darling. Thank you. Baik, terima kasih kembali untuk anda setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga ada yang berkongsi tadi keadaan cuaca di tempat masing-masing. Ada cuaca di tempatnya cerah, dia bilang tidak sudah jerebu. Okey, ini di Tenom, Pekan Tenom, bilangnya nama TikToknya adalah pokoknya. Di Pekan Tenom cerah, bagus cuaca dia, ada matahari, tiada sudah jerebu, jarang sudah, dia bilang. Okey, baguslah, semoga sihat. Jadi kalau keadaan yang begitu, bolehlah juga kita mengadakan aktiviti yang aktiviti di luar dengan lebih kerap macam biasa kan. Mungkin bersenam ke, bridge walk ke, apalagi bercucuk tanam ke, atau bawa keluarga berjalan ke dan sebagainya, kalau keadaan cuaca mengizinkan. Okey, kita harapkan anda juga yang sedang memandu ketika mendengar, ada yang dia bilang, saya dengar Sabah FM ni selalu kalau saya memandu. Kalau selama mandu berhati-hati ya. Ingat, selalu kita kongsikan gunakan aksesori di kereta kita tu dengan sebaiknya, terutamanya untuk signal. Kalau nak masuk lorong kiri ataupun simpang, gunalah signal tu dengan sebaik yang mungkin, supaya yang di belakang, yang ada di belakang tidak terperanjat, ataupun yang dari depan untuk masuk ke simpang kiri kanan ke pun tidak terperanjat. Jadi itu antara salah satu tanggungjawab kita untuk berada dalam keadaan selamat. Terima kasih semua yang terus mendengar Sabah FM. Okey, lampa-lampa pisang untuk anda di Sabah FM.

0: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus,
2: bah. Okay, baik, terus dengar Sabah FM. Jangan kamu tukar station. Nah, dan jangan juga kamu keluar dari live TikTok Sabah FM. Terima kasih menemani Dalin pagi ini. Okay, awal jam 6 tadi. Okay, seperti yang Dalin janjikan semalam, Dalin live untuk TikTok. Jadi, boleh kamu dengar melalui TikTok Sabah FM, My Sabah FM. Like-like, tap-tap. Dan juga kalau ada yang belum, boleh lagi share-share. Okay? Ada yang bilang keadaan cuaca di tempat masing-masing hari ini. Ada yang cerah, ada yang mendung, ada yang hujan. Apapun aktiviti anda hari ini, semoga anda terus juga berhati-hati. Dan semoga segala perancangan anda lancar untuk aktiviti hari ini. Okay? Dan juga terima kasih hantarkan ucapan anda di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jadi sana boleh juga hantarkan salam anda. Terima kasih Zafira. Selamat bersiaran Zafira, hadir dari Sadakan. Beautiful DJ Darlin macam Teletubbies merah. Jangan juga, jangan lupa sarapan pagi. Aki Zap request lagu dari Amar Haikal bertajuk Gila Bayang. Bolehkah? Nanti kita tengok kalau Dalin boleh kasih masuk selit-selit dalam playlist Dalin ya. Tapi kalau tidak tersiar, jangan merajuk. Nanti lain kali kita main lagi, putar-putarkan lagu kamu. Ini seterusnya, siapa ini ya? Dia tidak kasih tahu nama dia. Saya tidak tahu siapa nama dia ni. Tapi dia bilang selamat bertugas, relax dan rehat. Terima kasih Sabah FM. Oh, Header dari Lahadatu John Tormi. Setiap hari saya mendengar Sabah FM, cuma jarang komen-komen sebab segan. Segan? Kita tidak bertemu muka, jadi jangan segan ya. Okey, dan seterusnya untuk anda yang masih lagi terus setia mendengar kami di Sabah FM dan yang live TikTok My Sabah FM, terima kasih. Ada yang jauh dari kampung halaman, juga rindu di kampung halaman, dia bilang dengar Sabah FM, syok macam balik kampung. Oh, thank you. Dan seterusnya, Aprilianto suami orang. Saya tutup lagi yang nama TikTok kita bah. Kadang-kadang saya mau baca pun saya risau. Selamat pagi April. Saya tidak marah bah Zafira. Oh, Zafira bilang tidak marah. Okay. Salam dari Sungai Ud, Bos Z. Ini saya kenal ni, jiran saya ni. Jiran sebelah rumah saya. Okay. Ini dari, itu nama kampung saya, Sungai Ud. Orang kampung ini. Oh, boleh juga dia masuk sini ya. Terima kasih. No dengar kalau gak kapung. Itu bahasa saya. Okay. Dan juga selamat berjumpa minggu buat semua. Wenches, Cita Bedakan Usia, lagu Papua. Syuk didengari. Can you keep song Scorpion Sis? Okay, nanti kita akan cuba mainkan. Ada juga kita boleh mainkan lagu-lagu yang menjadi hiburan anda untuk pagi ini. Jangan risau kalau kita tak termain tu, maksudnya tidak ada ruangnya. Saya akan cuba cari sebaik yang mungkin setiap pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Sabah FM. 7.33 minit pagi. Nak kongsikan dulu juga. Okay, info. Okay, hati berlemak bila hati banjir dengan gula. Air manis nampak macam biasa, nampak macam sedap, macam teh ais, kopi manis, boba lah, air berkarbonat lah. Tapi bila kita ambil terlalu kerap, hati kena urus lebihan gula itu. Ingat, bila terlalu banyak dan terlalu kerap, lebihan tenaga boleh ditukar menjadi lemak. Lemak itu kemudian mula berkumpul dalam hati. Itulah hati berlemak. Terima kasih untuk anda. Ada lagi dari Kalimantan Barat hadir. Anda, terima kasih sebab dari jauh luar daripada Sabah pun boleh ikuti Dalin dengar di TikTok My Sabah FM. Semoga hari anda terus ceria mendengar kami di Sabah FM. On Somebody, Abang Max untuk anda di Sabah FM. Bagus banget.

0: A big, huh?
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
2: Okay, baik, 7.42 minit pagi. Terima kasih saya lagi kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Dan juga nak kongsikan sedikit, tidur 8 jam tapi bangun macam tak tidur langsung. Mungkin kita rasakan itu yang kita rasakan bangun pagi ni. Macam mana anda semua? Bangun pagi ni macam mana? Segar dan cukupkah tidak 7 hingga 8 jam bila tidur awal, tapi bangun pagi masih lagi kita rasa berat, lepas tu mengantuk, tidak fokus, badan rasa macam tak pernah benar-benar rehat? Dan kadang-kadang masalahnya bukan sekadar berapa jam kita tidur, tapi bagaimana kita tidur sebenarnya. Dan tidur yang kerap terganggu, berdengkur kuat, masalah pernafasan ketika tidur, stres berpanjangan atau jadual tidur yang tak menentu boleh menyebabkan tidur tidak berkualiti sebenarnya. Dan rasa letih berpanjangan juga boleh berlaku dengan keadaan lain seperti anemia atau masalah tiroid. Sebab itu jangan normalize. Aku memang jenis penat. Tidak sebenarnya, kalau hampir setiap hari kita tidur cukup, tetapi masih terlalu letih, terutama jika berdengkur, terjaga, tercukup-cukup atau terlalu mengantuk waktu siang, dapatkanlah penilaian. Jadi tidur bukan sekadar berapa jam mata kita tertutup. Yang kita perlukan ialah tidur yang benar-benar memulihkan tubuh kita. Jadi tidur 8 jam tapi bangun macam tak tidur langsung, masalahnya mungkin bukan pada tempoh kita tidur, tetapi pada kualiti tidur kita. Mungkin anda boleh rujuk pada pihak tertentu untuk masalah begini. Ini kita kongsikan daripada kesihatan awam, kesihatan awam Malaysia, untuk kita wawankan kepada anda. Mungkin anda rasakan begitu, tetapi sebenarnya kita rasa tidur sudah cukup 7 hingga 8 jam, tapi sebenarnya tidak kan. Okey, ubur-uburkan lele, baik tak baik radio sebab yang lebih baik lah, cakap. Terima kasih, ubur-uburkan lele. Dan juga tepat jam 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Dan seterusnya selepas itu kita ada sorotan minggu ini. Teruskan setia mendengar kami di Sabah FM. Ini dia Desi Ratnasari, Tenda Biru untuk anda semua, untuk kalian semua.

0: Okay, baik. Utusan Rindu Tajul dan Afiq Syazwan untuk anda. Tepat jam 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita RT, berita Sabah FM. Okay, dan di mana tajuk-tajuk berita utama pagi ini, RM1 juta diperuntukkan laksana projek prasarana Kampung Angkat Madani dan juga banjir di Penampang pulih sepenuhnya. Untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: RM40 sehektar semusim.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.